0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, selamat datang 92.3 Best FM Sukabumi, number one hits music station. Masih bareng Syifa nih, insan muda, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Oke, dan di sini kita masuk ke info lokalnya nih, insan muda ya. Dimana nih, ini tuh di Sukabumi lagi-lagi ada kebakaran lagi nih, insan muda ya. Kebakaran lahan ini tuh nih terjadi di kampung Pondok Anyar, RT 1 RW 4 Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Rabu 16 September 2026 malam. Nah, petugas penanggulangan bencana kecamatan, kebakaran itu dilaporkan warga sekitar pukul 7 malam. Kemudian petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7:30 malam ya, untuk menangani kobaran api ini, insan muda. Dan Mawati juga menjelaskan juga api itu diduga berasal dari limbah penggesekan kayu yang dibakar dan merembet ke lahan alang-alang yang berada di sebelahnya katanya. Menurutnya nih, kondisi tersebut tuh sempat membuat warga tuh khawatir lantaran emang lokasi kebakaran berada di dekat ya dengan tempat penggesekan kayu dan juga permukiman warga. Dari total lahan ya sekitar 300 meter persegi, luas area yang terbakar tuh diperkirakan mencapai 60 meter persegi. Lumayan juga ya. Dan proses pemadaman tuh sempat mengalami kendala juga karena emang akses jalan desa menuju lokasi tuh emang cukup sempit juga, ditambah kondisi hujan yang emang sedang, karena emang sempat tuh hujan juga kan ya, dari sore sampai malam tuh emang hujan gak sih, insan muda? Yang berumur 60 tahun, tidak ada korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi akibat kejadian tersebut untungnya. Untungnya karena api itu berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat ya. Setelah itu juga nih, petugas melakukan penanganan dan memastikan kondisi lokasi aman juga. Dalam penanganan kebakaran juga nih ya, P2BK Cibadak tuh berkoordinasi dengan unsur Forkopimcam, terus juga Damkar Poskovi Cibadak, perangkat desa Tenjo Jaya, Babinsa, Babinkam Timas, terus juga Satpol PP serta RT RW dan warga sekitar juga pastinya. Aduh, untungnya ya ini gak ada pas lagi ada orang di sana gitu kan ya. Karena emang kalau misalnya udah ke alang-alang tuh pasti ini gak sih, pasti cepat banget gitu kan merambatnya gitu. Oke, insan muda, dan di sini juga Syifa ada info tambahan juga nih buat kamu. Ini wajib banget buat stop scrolling sebentar sih, karena ini tuh nih ada info spot kulineran baru yang tentunya fix no debat, wajib banget buat kamu coba di minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Culture Test of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham nih ya, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum. Jadi emang gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, ataupun sekedar hunting makanan enak di sini. Nah, di sini tuh Ramela tuh hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget pastinya. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini tuh beneran nyaman dan pas banget ya buat segala suasana pastinya. Pokoknya buat kamu yang lagi nyari tempat makan dengan rasa yang juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah channel lagi, ajak temen, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja serbu ya. Ramela Cultural Test of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes.

Oke, Insan Muda masih bareng Shiva pastinya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang udah jam 7 lebih 42 menit, Insan Muda. Gak kerasa banget ya. Kita di sini berarti masuk ke informasi yang selanjutnya, info

seputaran nasionalnya kali ya. Yang dimana Insan Muda ya, kemarin itu kan sempat rame gitu kan. Yang dimana KM Virgo itu tuh masih hilang juga nih Insan Muda. Dan bahkan ini tuh sampai 129 orang loh yang masih hilang ternyata. Banyak banget ya. Masih ratusan ya, kepuluhan juga belum nih ternyata. Di sini juga Basarnas melaporkan juga sebanyak 129 korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa masih belum ditemukan ya hingga hari keempat operasi pencarian ataupun pada Rabu 16 September kemarin. Tapi juga menyebut pada operasi pencarian hari ini tuh pihaknya tuh baru menemukan atribut ataupun barang yang diduga berkaitan dengan korban maupun kapal. Namun emang ya tuh tak memberikan juga ini lebih lanjut bahwa barang apa aja yang ditemuin gitu kan ya. Kendala dalam operasi pencarian ini, salah satunya kendala untuk melakukan pencarian bawah laut ataupun underwater, karena kan emang pasti susah banget ya gitu kan. Dia tuh bilang juga nih, jadi emang pada hari tim penyelam sudah diterjunkan untuk melakukan pencarian bawah laut gitu kan, tapi emang kondisi alam tuh ngebuat pencarian oleh para penyelam tuh gagal dilakukan katanya. Jadi emang udah diturunin gitu kan ya, mencapai di atas 6 knot, bahkan mendekati 7 knot juga. Tapi emang sementara sesuai ketentuan bahwa penyelaman itu tuh direkomendasikan dengan catatan kecepatan arus below 1,5 knot katanya. Jadi itu, jadi emang di sini juga Basarnas juga berencana nih melakukan salvage ya, dengan membalikan badan KM Virgo Transport 8 untuk mempermudah proses pencarian terhadap korban. Sebagai informasi juga nih, salvage itu adalah pekerjaan untuk menolong kapal ataupun muatannya yang emang mengalami kecelakaan ataupun bahaya di perairan. Syafi juga mengatakan nih, salvage itu bakal dilakukan jika rencana pencarian bawah laut atau underwater tak kunjung bisa dilaksanakan akibat kendala cuaca juga. Di sini juga Syafi itu bilang juga nih, hari ini gitu kan ya, para ahli dari berbagai daerah termasuk luar negeri telah tiba juga di Banjarmasin untuk membahas ihwal rencana upaya salvage tersebut. Dan dia juga bilang nih, para ahli itu tuh nantinya akan lebih dulu melakukan observasi udara untuk mengetahui kondisi kapal dan lokasi juga. Setelahnya nih akan dilakukan asesmen untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan pastinya. Tapi juga menyebut juga nih ya, berdasarkan keterangan yang disampaikan para ahli tersebut, proses salvage itu bisa memakan waktu sekitar 24 jam. Tapi emang hal ini itu tergantung pada kondisi ataupun kendala yang dihadapi di lokasi juga. Jadi emang bisa lebih cepat atau mungkin bisa lebih lama juga gitu kan. Gak yang toh 24 jam banget lah gitu kan. Aduh, ini bahkan sampai 129 orang ya yang masih hilang ya. Kita doakan aja Insan Muda semoga cepat segera ketemu juga ya semuanya ini para korbannya, karena di sana juga masih ada keluarga yang menunggu pastinya.

0: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan. Lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang pegawai maupun wirausaha. Dengan persyaratan yang mudah, cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

Aking Samudia masih bareng Syifa tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan gak kerasa banget ya, udah jam 8 lagi aja. Kayak 2 jam tuh kayak gak berasa banget ya. Udah hampir 3 jam aja nih Insan Muda. Dan di sini tentunya kita masih bahas info-info terupdate-nya lagi. Dan kita sekarang berarti ke info nasional gak tuh? Internasional, kok jadi nasional? Yang dimana nih Insan Muda, ini tuh ada yang cukup memalukan sih ya ini jatuhnya. Memalukan warga Indonesia nih Insan Muda. Karena ini di sini tuh ada salah satu pria warga negara Indonesia. Ini tuh jadi orang pertama yang dipenjara di Malaysia.

Indonesia karena membuang puntung rokok sembarangan di ruang publik. Aduh. Dan WNI ini tuh dipenjara karena emang gak mampu bayar denda 1.000 RM ya, atau setara dengan 4 juta akibat pelanggaran membuang puntung rokok sembarang ini. Di sini juga Direktur Perusahaan Pengelolaan Limbah Padat dan juga Pembersihan Umum Johor Zainal Fitri Ahmad juga mengatakan bahwa emang pekerja berusia 36 tahun tersebut itu dinyatakan bersalah atas pelanggaran di kawasan Setulang pada Februari lalu. Jadi udah dari Februari ya, berarti udah lumayan lama. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, udah 7 bulan berarti ya. Dan itu menyebutkan juga bahwa emang pria itu tuh mulai menjalani hukuman penjara selama 1 bulan pada 28 Agustus setelah gagal melunasi denda sebesar 1.000 ringgit tadi ya, yang dijatuhkan oleh pengadilan. Otoritas Malaysia sendiri tuh emang tidak menyebut nama pria yang berstatus sebagai WNI tersebut, tapi ya ini setidaknya udah kelihatan WNI nih, warga negara Indonesia banget nih gitu kan ya. Dan Zainal juga mengatakan hingga saat ini tuh 107 kasus yang berujung pada hukuman kerja sosial tuh telah diproses di pengadilan, melibatkan 59 warga negara Malaysia dan 48 warga negara asing. Sejumlah kasus itu tuh menghasilkan total denda sebesar 71.550 ringgit ya, dengan durasi kerja sosial berkisar antara 2 hingga 10 jam. Zainal juga melanjutkan pernyataannya di sini. Yaitu menyebutkan juga bahwa 3.358 operasi penegakan hukum itu telah dilaksanakan di Johor hingga saat ini dan menerbitkan 3.095 surat pemberitahuan pelanggaran. Lumayan banyak juga nih ya. Dan di sini juga Zainal menyatakan juga bahwa membuang sampah sembarangan di tempat umum itu merupakan pelanggaran berdasarkan pasal 77A Undang-Undang Pengelolaan Limbah Padat dan Kebersihan Umum tahun 2007 UU 672. Yaitu menambahkan juga pelanggar itu dapat dikenai hingga 2.000 ringgit ya, atau diperintahkan menjalani kerja sosial hingga 6 bulan. Sementara itu nih, kegagalan untuk mematuhi perintah tersebut juga dapat berujung pada tindakan lebih lanjut juga, termasuk denda maksimal sebesar 10.000 ringgit. Bayangin buang sampah kamu langsung didenda kalau di sana insan muda. Jadi pokoknya jangan macem-macem deh ya kalau di negara orang, karena kan pasti setiap negara tuh punya aturannya masing-masing juga, gak sih insan muda. Dan kita juga harus bisa menghormati semua aturan-aturan yang ada di sana, menaati semua aturan-aturannya juga insan muda. Ya kalau di Indonesia mungkin kayak gak sampai yang kayak sampai di penjara sih ya, buang puntung sembarangan, karena emang Indo tuh kayak masih banyak juga lah gitu kan ya. Itu tuh adalah habit orang-orang Indo tuh biasanya. Dan ini mungkin kebawa tuh sampai Malaysia, yang dimana Malaysia kan gak bisa sembarangan gitu. Tapi ini bagus sih jatuhnya kalau di Malaysia ini kayak gini, kayak buang puntung rokok sembarangan. Karena kadang tuh nyebelin juga gitu kan ya, kayak kalau lagi jalan tiba-tiba ada puntung rokok atau ada sampah aja, kayak padahal ada tempat sampah gitu kan ya, kenapa gak langsung aja dibuang di tempat sampahnya gitu insan muda. Jadi ini juga tentunya pelajaran juga buat kita juga ya, buat lebih hati-hati juga ya dimanapun kita berada nih insan muda. Jangan sampai kita ngelanggar aturan. Dan ini juga kayak apa ya, hitung-hitung nyuruh kita buat jadi lebih bersih lagi gak sih insan muda, kayak buang sampah itu pada tempatnya, jangan sampai kayak sembarangan lah gitu kan ya.

Oke, selamat udah kekerasa banget ya. Udah di penghujung acara aja, Shiva temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya. Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi ini, Insan Muda. Dan sorry juga kalau sudah ada salah-salah kata selama Shiva tadi mengudara. Abis ini tenang aja, masih ditemenin bareng Shiva, tapi di beda acara ya. Nanti Shiva temenin kamu di acara Indonesia satu aja. Jadi buat kamu nih yang nunggu banget acara request lagu Indonya kapan gitu kan ya, boleh banget ya nanti di jam 9 paginya bareng Shiva ya. Dan nanti juga cuma bakal balik lagi buat live TikToknya. Oke, okay? So see you di siaran selanjutnya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: langsung.
1: Oke, Samudian 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hit music station. Selamat pagi insan muda ya. Di pagi harinya ditemani baru Syifa lagi, tentunya di acara Indonesia Satu Aja. So buat kamu yang mau request lagu Indonesia, Syifa tunggu di Facebook, Instagram, atau mungkin nanti juga di TikToknya juga, karena bakal live TikTok juga di @nbsfmsukabumi.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652. Kami siap melayani.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

yang udah hadir dari Medan, terus juga dari Cak Harja juga nih yang udah hadir dari Surabaya ya. Ada juga dari Kak Matnya juga katanya pengen request lagunya Bernadia Untungnya. Thanks Kak Okay, boleh. Lagu Untungnya juga ini udah aman ya, udah Syifa simpen di track yang kedua. Lanjut lagi nih tadi di TikToknya juga ada dari Kak siapa ya tadi ya? Ada dari Mang Aco katanya mau request lagunya dari Noah ya. Noah gak tuh, Shalom Seven, sorry. Dari Shalom Seven yang itu aku boleh, lagunya Syifa simpen di track yang ketiga ya. Dan lanjut lagi di Insta story-nya nih. Di sini ada dari, nah ini baru nih, Bang Fahrial Hardiaman nih. Baru request lagunya dari Noah Wanitaku nih, boleh ya. Lagunya Syifa simpen di track yang keempat. Nih lanjut lagi ada dari Kavarisa underscore Naura 08 katanya mau request lagunya Tas Semudah Hompimpa dari Nabila Takia, boleh. Lagunya juga aman nih, insan muda ya. Tas Semudah Hompimpa, Hompimpa banget tuh. Oke, lagunya udah aman. Dan di sini sebelum kita putar lagunya, ada info dulu buat kamu nih insan muda yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan. Tenang aja, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone tentunya. Karena nih di sana kamu tuh mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan sama pesan surat hanya dengan KTP aja pastinya. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Dijamin pokoknya terlengkap deh ya. Gak cuma itu aja, tentunya pelayanan di sini juga ramah banget. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, ataupun di cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga nih buat ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857-216-21621. Serangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, sama dia masih bareng Shiva ya, tentunya di acara Indonesia Satu Aja. So, buat kamu nih yang mau request lagu-lagu Indonya, boleh langsung aja ya ke Facebook, Instagramnya juga boleh. Atau mungkin mau sambil ngobrol juga, bisa banget di live TikToknya di @nbs.sukabumi, karena Shiva udah live TikTok juga nih, insan muda. Oke, kita masuk nih insan muda ya ke Facebooknya. Di sini tadi tuh ada dari Kak Dini Akbar. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Shiva. Waalaikumsalam, pagi juga. Request lagunya Terendap Laraku dari Naf, katanya boleh ya. Lagunya aman, udah Shiva simpen di track yang pertama nih insan muda. Ada juga dari Kalusinya juga nih. Hai Kak Shiva, aku mau request lagunya Enau featuring Ari Rusmana yang sesi potret. Kalau enggak, pengen Salah Priadi aja yang Galau Bunga Matahari, katanya. Boleh, tapi karena lagu yang sesi potret udah diputer tadi, jadi paling Shiva pilih yang Galau Bunga Matahari kali ya. Oh, ini lagunya sangat sedih sekali nih. Kenapa kah Kalusi lagi ini kah? Lagi sedih kah? Soalnya ini lagunya sesi potret sama Galau Bunga Matahari ini. Oke, lanjut lagi nih insan muda ya, kita masuk sekarang di Insta story-nya kali ya. Di Insta story-nya di sini ada dari Amalia Putri 48. Selamat siang Kak Shiva, aku Amalia, di request lagunya Menjauh by Vanessa Z. Boleh, lagunya aman, udah Shiva simpen di track yang ketiga nih ya. Aduh, menjauh, terpaksa menjauh, padahal aslinya ya masih pengen bareng-bareng. Itu kayak jujur sedih banget sih, kayak kita tuh dipaksa harus menjauh gitu kan ya, karena mungkin keadaan atau mungkin apa gitu kan, gak direstuin. Itu lebih sakit sih. Oke, lanjut lagi nih ya. Di sini ada dari Kazi Velas Jawanya juga, katanya mau request lagunya Ziva Magnolia ya, Pelindungmu. Boleh. Ziva Magnolia. Sorry, ini yang pertamanya ini dulu, Deng. Dari Kazatia Vinovic nih, Liodra Pura-Pura. Boleh ya. Berarti ini lagunya Liodra dulu baru lagu Ziva ya, karena aku pilih lagunya sesuai urutan yang masuknya pastinya. Jadi ini udah ada nih lagu Pura-Pura sama lagu Pelindungmu. Wow, ini lagunya pada galau-galau semua ya. Terendap laraku, Galau Bunga Matahari, menjauh, Pura-Pura, Pura-Pura lupa, padahal aslinya masih sayang banget tuh. Oke deh, lagunya aman, dan langsung aja kali ya kita bakal bacain langsung nih. Puterin langsung nih ya. So, buat kamu nih yang mau request lagi, boleh langsung aja ya. Kita masih tungguin kamu di acara Indonesia sampai dengan jam 11 siangnya. Jadi langsung aja di requestkan dari sekarang.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi 4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Makin sama udah gak kerasa banget nih ya, udah di pengunjung acara aja. Shifa temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. So terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune. Ini juga di live TikTok juga terima kasih banyak ya yang udah stay tune. Dan abis ini bakal ada Kevin yang bakal temenin kamu tentunya di acara selanjutnya yang lebih seru lagi pastinya ya, karena banyak banget acara-acara seru di hari ini pastinya. Dan abis ini tuh bakal ada acara FYP nih, buat kamu yang butuh berita-berita yang lagi viral gitu kan, kamu wajib banget sih buat stay tune di jam 11 siangnya bareng Kevin nanti. Oke, dan di sini Shifa bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016 untuk FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Ya, dan disini langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi, 92.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Insan Muda, selamat siang. How are you today? Dan gimana kabarnya nih, Insan Muda, untuk hati kamu? Hati kamu. Kabar kamu hari ini semoga baik-baik aja ya. Dan aku Kevin Pratama, temenin kamu di FYP siang ini. Aku bakal bahas informasi viral karena rasa-rasanya semakin hari semakin banyak aja informasi viral yang harus kita bahas, Insan Muda. So, lagu-lagu enak juga bakal Kevin puterin untuk temenin kamu dan waktu makan siangnya kamu hari ini.

Ya, tadi dari Henry Moody. Samudia memang Henry Moody ini kalau bikin lagu suka bikin jadi mood. Supaya kamu enggak moody-moody enggak sih Samudia. Jadi lagunya itu benar-benar cheerful banget. Dan di sini aku ada informasi nih Samudia. Kamu tahu ini enggak sih Samudia Pandawara? Pandawara ini kan memang aktif banget ya menyuarakan tentang kebersihan lingkungan, Samudia ngejaga alam agar tetap bersih dan enggak jarang juga buat ngegalakkan gerakan bersih-bersih sampah. Tapi tahu gak sih Samudia, di Maluku ada video yang viral nih. Jadi ada tradisi katanya di sana buang sampah ke laut. Loh, kok bisa gitu kan ada tradisi seperti ini. Di saat Pandawara ini aktif bersihin sampah ya, ini ada pemuda yang bangga membagikan video mencemari laut yang katanya sih ngakunya tradisi. Dan yang pasti, di tengah meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan seperti relawan pemuda dan juga remaja Pandawara yang memang kerap aktif ya Samudia untuk membersihkan sampah di selokan, ya kan, di parit-parit, sungai, sampai laut. Nah, kali ini ada sosok pemuda ya. Ada seonggok pemuda yang diduga berada di Maluku yang ini terlihat di sebuah video. Dia tuh buang sampah ke laut dan dia ngedumel gitu yang katanya nih Pandawara ini ada tradisi kita. Waduh. Dan ya pasti pernyataan ini tuh sontak memunculkan keprihatinan gitu, terutama juga karena praktik membuang sampah ke laut ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem pesisir dan juga laut. Dan sorotan ini juga semakin kontras ya dengan berbagai gerakan masyarakat yang saat ini tuh emang gencar banget nih ngelakuin aksinya bersih-bersih Samudia. Dan ini kayak apa ya, kesannya tuh tradisi yang memang gak harus dilestarikan gitu. Kalau misalkan tradisinya itu aku dari dulu udah biasa pelihara sidat, jadi tradisi di kami tuh sidat gak dimakan, biar lestari aja. Nah itu baru tradisi yang harus dilestarikan. Atau misalkan kalau di tempat aku tuh harus bagi-bagi makanan sesama tetangga biar gak ada yang kelaparan, itu tradisi. Kalau buang sampah ke sungai, ngotor-ngotorin laut ya kan, bikin yang ada di laut ini itu tercemar, ini mah bukan tradisi ya kan, kebiasaan ya. Kebiasaan banget ini. Jadi di sisi lain sibuk bersih-bersih, di sisi lain sibuk buangin sampah. Aduh, emang susah ya Samudia SDM-nya. Kalau misalkan gak dibenerin, kayaknya tradisi masih terus dijalani nih, dianggap tradisi yang gak salah. Ya pasti ini banyak banget menuai kritikan nih Samudia, karena ya sebisa mungkin tradisi-tradisi yang memang merugikan seperti ini harus dihilangkan sih Samudia. Oke, dan yang mana di sini informasinya yang Samudia masih banyak yang bakal aku bahas, tapi aku cut dulu dengan beberapa track. So stage only 192.3.

0: Widih, mantep nih.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari paskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa, terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berapa pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no, perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Lalu gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya. Kena makan nasi padang.
2: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
3: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
2: Iya juga ya, jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
3: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
2: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
3: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
2: Wah, pasti mahal ya?
3: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
2: Serius? Mulai 300 jutaan?
3: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
2: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
3: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Selabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap, seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
3: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
2: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
3: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
2: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
3: Ada, aku sempat lihat Bumi Selabin Tanah. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
2: Wah, pasti mahal ya?
3: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
2: Serius? Mulai 300 jutaan?
3: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
2: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
3: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Selabin Tanah. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Selabin Tanah. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.5 FM, Sukabumi's number one hit music station. Dan Isa Muda, aku masih temenin kamu di siang harinya. Gimana, udah pada makan belum Isa Muda? Ayo makan siang dulu lah. Sempatin dulu Isa Muda buat makan siang, ya kan. Sebanyak apapun pekerjaannya kamu, itu tetap harus disempatin dulu buat makan siang Isa Muda. Makan siang apa nih hari ini? Kayaknya makan siang yang berkuah-kuah enak gak sih Isa Muda? Minumnya es jeruk, soalnya cuacanya lagi panas gini. Oh, seger banget itu. Dan sebelum aku lanjut lagi untuk bahas informasi viral Isa Muda, aku mau kasih kamu informasi buat kamu yang lagi cari HP baru nih. Ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di Simasel kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya, mau COD bisa juga. Simasel ini tuh adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simasel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simasel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin deh terlengkap Isa Muda. Gak hanya itu juga, pelayanan tuh ramah-ramah banget. Jadi segera kunjungi Simasel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga ya update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simasel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senang ngebelanja di Simasel. Ya, ini saudara informasi viral yang bakal aku bahas ini tuh adalah kejadian yang memperlihatkan rekaman CCTV Samuda. Jadi ada rekaman CCTV itu memperlihatkan detik-detik seorang pengunjung itu ditendang dari belakang oleh seorang cowok ya. Dan pengunjung ini cewek loh, padahal tiba-tiba aja ditendang gitu. Orang lagi antri ya kan, mau bayar makanan, tiba-tiba ditendang. Posisi si cowoknya tuh lagi duduk tuh, sedangkan si ceweknya ini lagi antri. Gak ada angin, gak ada hujan, ditendang sampai tersungkur. Dan yang mana Isa Muda, ini tuh terjadi di Food Court Senayan City Jakarta di hari Minggu kemarin Isa Muda, di tanggal 13 ya. Dan dalam rekaman ini korban berinisial A ini terlihat sedang mengantri makanan gitu di gerai salah satu brand bakso ya. Di dekat area antrian tuh memang ada orang yang pakai baju hitam, dia lagi duduk. Pas korban di sekitar pria ini tuh tiba-tiba aja ditendang Isa Muda, sampai korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh dalam posisi berlutut Isa Muda. Dan menurut keterangan ya dari teman korban berinisial TS, si A ini gak ngelakuin kontak fisik dengan pria ini, bener-bener gak ada apa-apa, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada pertikaian, tiba-tiba aja ditendang nih cowoknya. Agak freak sih. Dan setelah nendang, pria itu disebut membentak korban dan meminta si A ini minta maaf gitu. Padahal apa salahnya gitu. Orang lagi, misalnya kamu lagi antri nih, tiba-tiba kamu ditendang sama orang yang gak dikenal, padahal gak ada masalah sebelumnya, benar-benar gak ada masalah apa-apa. Selama dia tahu-tahu ditendang aja pas lagi antri. Terus di saat orang-orang udah mulai notice, kenapa nih orang nih nendang tiba-tiba, malah menyuruh yang tadi ditendang itu buat minta maaf lu sama gue. Perasaannya apa gitu? Problematik banget ya, orang-orang kayak gini gak bisa dibiarin ini. Harusnya di ini aja, kalau bisa dibawa ke jalur hukum nih mbak, gak bisa didiemin. Dan ya pasti si A ini kemudian meninggalkan lokasi karena mengalami shock juga. Ya, ya gimana gak shock lah Isa Muda, gak ada pertikaian dulu, tiba-tiba banget. Si korban ini tuh mengalami memar juga pada tubuhnya, serta ada nyeri juga di bagian punggung bawah karena memang ditendangnya itu dari belakang dan sampai terjengkang dulu awalnya Isa Muda sebelum jatuh berlutut ya. Dan itu sekarang menjalani pemeriksaan di GD. Dan ya pasti Isa Muda, rekaman CCTV sendiri nih dari gerai bakso ini tuh beredar luas di media sosial dan memicu perhatian publik. Ya harusnya kalau ketemu nggak bisa minta maaf doang sih, ini harus kena hukuman sih. Soalnya orang-orang yang kayak gini tuh bener-bener

unik gitu. Tipikal orang yang usil gitu. Kalau di sekolah kayaknya dulu tukang bully, tukang tawuran. Pokoknya yang sebenarnya kalau ada hal-hal seperti ini, ambil langkah hukum, ambil visum dan lain hal yang sama mudah, karena apa ya, nggak bisa dibiarin. Orang-orang kayak gini tuh harus dikasih pelajaran ya. Oke, dan aku bakalan cut lagi dengan beberapa track. So, sama mudah kita bakal putarin lagu Westies-nya dulu kali ini. Stage only 192.3, be strong and keep shining on.

All right, please.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana, perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan, serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

We're the only one, 92.9 FM, Sukabumi Music number one hits music station. Dan sama udah kamu masih Kevin temenin di FYP for your page. Dan sekarang udah jam 13 lewat 11 menit ya, sama udah jam 1 siang tuh udah waktunya dahaga gak sih sama udah. Kayaknya kita bisa beli kopi dulu gak sih buat sekedar menenangkan diri juga ya sama udah, biar gak ngantuk. Dan kita akan bahas informasi viral lainnya yang beredar di sosial media Samuda yang ramai diperbincangkan. Dan kali ini aku bakalan bahas soal ini Samuda.

Fenomena soal angkutan umum ya, yang jadi trendsetter di dunia permusikan sekarang. Nah, kemarin kan kita tahu nih sama dia video klipnya Nona ya, N-O-N-A, yang berjudul lagu orang itu Hong. Itu kan benar-benar menyoroti angkot sebagai angkutan umum yang ada di Indonesia Samuda. Nah, sekarang ini lagunya Lisa juga lagi ramai banget diperbincangkan gara-gara menyorot juga Samuda untuk kendaraan umum di Thailand sana, yaitu tuk-tuk. Lisa ini sampai keliling-keliling kota loh Samuda buat promosiin lagunya sendiri, dan itu pakai tuk-tuk. Bayangin aja Samuda. Lisa duduk Samuda sambil nyanyi lagu sawah di Ka. Itu pakai tuk-tuk Samuda, bayangin aja. Gokil banget. Kalau Nona kan angkot, nah Lisa tuk-tuk. Ya pasti Samuda kemegahan futuristik ala tuk-tuknya Lisa ini tuh bener-bener bikin rame sih sama di sosial media akhir-akhir ini, karena memang Lisa tuh promosi di Thailand sana besar-besaran ya. Tuk-tuk-tuk-tuknya itu tuh pada pakai foto Lisa dengan lagu terbarunya ini Samuda. Dan Lisa sendiri tuh mengelevansi identitas Thailand juga sih lewat visual futuristik berlatar kota Bangkok ya. Dan ini memadukan geng-geng neon juga dengan ikon tuk-tuk, dan itu perpaduan yang pasti modern juga. Ya di sisi lain kan Lisa tuh memang seorang bintang K-pop ya, tapi di sisi lain dia juga gak lupa sama tanah kelahirannya yaitu Thailand. Akhirnya dibawa lah Lisa muda lagu Sawadika ini tuh ke dunia yang lebih luas lagi, dan memang ini melahirkan citra apa ya, perempuan Thailand banget lah yang Samuda. Dan ini tuh benar-benar catchy banget sih buat lagunya ya. Bayangin aja Lisa pakai tuk-tuk nyanyiin lagu Sawadika ya keliling-keliling, dan ini keren banget sih Samuda untuk promosinya ya. Dan yang mana Samuda, kayaknya semakin hari aku lihat musik ini semakin beragam ya. Kalau sebelumnya kan terfokus sama pop ballad aja, sekarang tuh kayak lebih rame lagi Samuda. Kita lihat band-band udah mulai naik lagi, terus juga lagu-lagu dengan konsep jadul-jadul kayak WJ80 masuk juga Samuda di era sekarang. Dan aku rasa target pasarnya semakin banyak ya Samuda, termasuk lagu-lagu yang seperti ini ya, lagu easy listening yang membawa sedikit tradisional culture juga, seperti lagunya Nona dan juga Lisa. Kalau menurut kamu Samuda gimana nih untuk fenomena yang terjadi sekarang ya Samuda ya, sampai angkutan umum dijadiin suatu icon dalam lagu hits ya. Oke, dan ngomongin soal lagunya kan tadi kita bahas soal angkutan umum nih, Samuda gak afdol kalau aku gak puterin lagunya Nona with Hong. So stay tune ya.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru nih yang fix, no debat, wajib banget kamu cobain minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel ini tuh Islam muda, terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan juga tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu juga, tempat itu beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Nah, buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your time. Dan ini gak usah wacana lagi, sama udah ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes. Dan Insan Muda, waktu sudah menunjukkan pukul 13.09, waktunya Gavin yang bertugas harus undur pamit dari ruang dengar kamu. And thanks for all yang udah stay tune, and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata selama mengudara. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Buat kamu yang senang sama Asian Pop-nya yang semuda, bisa banget nih habis ini kamu gabung barengan Abi di acara Asian Pop Culture. Aku pamit yang semuda, Kevin yang bertugas. See you next time and bye-bye. No matter what, no matter what, you got to strut.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Konnichiwa and sayonara, Genki desu ka? Gimana kabarnya di tanggal 17 di hari Kamis? Of course, sekarang hari spesial, hari Kamis di jam 2 sampai jam 4 sore nanti ya. Yoi, di acara Asia Pop Culture dengan track-track K-pop dan juga J-pop only. Ya, Abi juga bakal spill berita terupdate musik K-pop dan juga J-popnya. Buat kamu yang pengen requestin, tinggal cantumin di postingan terbaru Facebook Radio NBS dan juga Instastory-nya. Dan nanti juga Abi bakal live di TikTok NBS FM, so kamu boleh juga request di situ sambil kita ngobrol-ngobrol ya. So, Abi juga bakal kasih lagu ini tribute buat Shinamota-san. To raise up your adrenaline. Let's go! Kimashou!

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, insan muda. Genki desu ka? Minasan kon. Aduh, ini emang biasa. Okay, abi bakal ini dulu ya, yang K-pop dulu. Ini mana? Ini ada kabar yang ya cukup bikin bertanya-tanya gitu. Like why? Kena why and how? Gitu. Karena ada Unso dan juga Soula dari WJSN yang mengakhiri kontrak eksklusif dengan Starship Entertainment setelah 10 tahun. 10 tahun loh ya itu. Oh, satu abad, well. Kenapa ya kira-kira? Jadi, nah dari pihak Starshipnya sendiri udah ngumumin tuh berakhirnya kontrak mereka berdua tuh melalui medsosnya Starship sendiri pada tanggal 17 September hari ini berarti ya. Ini fresh banget insan muda, dan dalam pesannya mereka tuh berterima kasih pada Soula dan juga Unso serta apa ya kayak perjalanan semua yang udah dijalani bersama gitu loh. Nah, agensi tersebut juga menyampaikan dukungan untuk langkah baru keduanya dan berharap mereka tuh menemukan kebahagiaan di masa mendatang gitu. Bayangin ya, 10 tahun mereka tuh lagi mungkin kayak awal banget ngerintis gitu. Ya gak sih? Nah, meski kontraknya berakhir, pengumuman terbaru ini gak nyebutin Soula ataupun Unso itu meninggalkan WJSN maupun bergabung dengan agensi baru gitu, insan muda. Jadi sebenarnya kalau dibilang lama ya jelas ini udah satu dekade gitu ya kan. Dari tahun 2016 berarti ya. Waktu tahun-tahun abi masih bocil. Lebih kurang dong ya. Ada yang mau join gak nih sama udah? Jangan ke WJSN, oke. Okay. Tapi kita doakan yang terbaik ya buat kedua member ini. Moga aja emang menemukan apa yang mereka cari gitu loh. Karena mereka juga ya mungkin udah menemukan suatu hal yang baru gitu di dunia mereka masing-masing. Dan kebetulan aja gitu bareng ya kan. Oke deh, buat kamu yang mau requestin tinggal cantumin aja di komentar Facebook ataupun di live ya. Di sini ada Arcadia Phoenix, Asia Pop Quarters yang NBS. Aku mau request lagunya Love and Seal yang Flower. Salamnya buat suami dan semuanya aja. Makasih. Oh, terima kasih kembali. Moga sehat-sehat ya. Flower aman udah habis simpen juga di track pertama. Dan next ini ada Aba Waiso dari Gianyar Bali hadir. Selamat siang, katanya sempat petugas sampai tuntas. Dari Fiti Hariti juga. Dari Cikarat pengen request lagu Boy Next Door. Sing spesial buat anakku. Boy Next Door yang mana nih Tapi Tri? Aku pilihin aja kali ya. Aku pilihin yang Adios nih, seperti closingan abis seperti Adios. Adios. Di sini ada Imazushin. Ini Hachima ya. Ini semalam request dia. Mau request lagunya IVE yang judulnya Rebel Heart ya. Kalau gak ada NMIX yang judulnya Blue Valentine aja. Salamnya buat Onechan aku yang lagi rakit mainan Nir Yusha, dan buat Bunda Gemoiku, Bunda Iva, buat Kak Abi juga semangat siarannya Gomawo. Oke, okay. Anjang nyelebun. Ini orang takokak nih, jauh sekali ya. Lagi rakit mainan apa ini? Petasan korek kah? Bentar ya. IVE Rebel Heart. Aman. Sudah ya, dan juga ini buat kamu yang mau request tinggal cantum aja di live TikTok Abi aja. Oke, okay? Karena ini masih ada waktu sampai jam 4 sore. Kimashou.

Oke, sama dan masih bareng Abi ya di Asia Pemfater sore kali ini. Biasa kalau misalnya panas-panas gini kamu minum apa, insamur atau makan apa gitu? Kayaknya es krim sabi gak sih? Pen gelato, udah lama aku gak makan gelato. Yang rasa apa sih? Black yogurt, kayaknya enak. With zero sugar. But untuk sekarang Abi mau spill dulu nih insamuda ya. Yang apa sih yang Risin? Ini kemarin Risin itu dapat penghargaan terus loh insamuda. Abi kan seleksi apa sih konten-konten gitu kan. Risin ini kayak masuk terus loh ke utanya gitu, kayak berhenti. Yoi, nah Minami ungkap popularitas Risin nih usai Love Attack Reverse Charting terima 100 inquiry iklan insamuda. Nah, Minami mengungkap Risin menerima sekitar 100 inquiry terkait iklan seiring dengan meningkatnya popularitas mereka berkat reverse charting lagu Love Attack. Nah, dalam episode spesial Nagoya Ho Asian Games MBC Radio Star yang ditayangkan pada 16 September 2026, Lee Hyung Taek, Lee Hee Jung, Jeon Jun Ho, dan Minami, Risin hadir sebagai bintang tamu ya. Kalau salah dibaca kayak gitu namanya. Sorry ya. Apa namanya? Correct me if I'm wrong. Nah, tiba banyak Love Call Attack usai reverse charting Love Attack. Dalam episode tersebut, Minami membagikan cerita soal banyaknya Love Call Attack yang diterima Risin berkat reverse charting Love Attack nih. Nah, sedikit demi sedikit jadwal kami semakin banyak untuk inquiry terkait iklan aja ada 100 katanya, ungkapnya, membuat semua orang terkejut. Insya Allah bayangin 100. Dan bilangnya sih ada kosmetik, terus tuh ada iklan game dan berbagai macam lainnya seperti pizza, kopi. Terus juga mereka berterima kasih untuk festival kampus saja pada bulan Mei ada sekitar 18. Gak ada, bayangin kapan ya ke kampus gue, hello when ya, 18 kampus loh. Di sana kayaknya kampus seru-seru banget ya gitu ya, mahasiswa-mahasiswanya. Ya, dua kampus, satu kampus aja apa ya, kayak udah repot. Ini 18. Yes. Gak capek-capek emang ini ya, ini kakak-kakak yang sangat super keren ini Risin. Pertama penghargaannya banyak, terus manggungnya banyak. Emang luar biasa sekali. Untuk si teteh-teteh ini ya, teteh-teteh Risin. Siapa idol kamu di Risin Insamuda Spill ya? Dan Abi juga masih temenin kamu selama 1 jam ke depan lagi nih, sampai jam 4 sore. Oke? Okay?

いの笑顔で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛だ。

Dan ya, Abi mau spill berita J-pop hari ini Insan Muda ya, karena ada ini nih dari XG ya. Ya, girl group asal Jepang yang ngumumin ada single baru yang judulnya Depends nih. Tapi ini rilisnya masih lama sih, November. Nah, ini Abi ikut dari Overseas Idol ya, kamu boleh cek juga. Yang dimana kan mereka tuh bakal kembali lagi dengan musik baru setelah hampir setahun ya dengan ngumumin digital single terbaru berjudul Depends yang bakal dirilis tanggal 6 November. Nah, itu tuh rilisan pertama setelah album debut penuh The Core yang dirilis pada Januari. Nah, itu albumnya masuk ke top 100 Billboard 200 juga di Amerika Serikat, Insan Muda, dan posisinya pertama untuk di Billboard Japan Hot Albums. Nah, ini tuh pengumuman ini sehari setelah grup itu tampil pertama kalinya di Rock in Japan Festival 2026. Nah, dimana mereka membawain penampilan bersama band penuh di Chiba dan mendapat sambutan meriah dari penonton. Nah, pada saat yang sama juga Insan Muda, X Gal X yang label yang menaungi grup resmi melakukan rebranding. Nah, sebelumnya seluruh situs dan akun medsos X Gal X ini sempat menghilang tanpa penjelasan pada 13 September. Nah, itu perubahan tersebut tuh jadi bagian dari babak baru perusahaan dengan tagline genuine art lives create culture gitu ya. X mengatakan mereka melakukan perubahan besar dengan menempatkan para artis sebagai pusat. Nah, staf utama yang sebelumnya membangun label tetap melanjutkan peran mereka. Buat yang nggak tahu, ini lagu yang abis sebutin tadi, Depends, yaitu lebih ke berceritakan tentang seorang yang terus melangkah meski belum memiliki semua jawaban. Perasaan yang belum terselesaikan tidak dipaksakan menjadi jawaban iya atau tidak. Nah, seperti itu Insan Muda ya, kurang lebihnya.

Ya, Abi mau kembali bacanya lagi. Ini yang di Facebook kita takutnya ada yang request nih. Dan Abi juga masih live coin samudanya sampai jam 4 ya. Di sini ada Camai Mustika dari Ganyar Bali, dari Itnain juga ya. Sunda. Gunung Cupu Sindang Kasih, Camis hadir ya. Oke, dan Abi sudah ya yang di Facebook. Abi mau cek dulu yang di Insta Story ini. Oh, kosong juga ternyata. It's okay. Dan sini juga ada requestan sih. Di live TikTok ada yang request One Ok Rock. Ini sama Andri ya. So, let's get into it.

Insa Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel, CCTV, smart TV, maupun laptop juga ada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wafisial di 0857-21-621-621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Nah, terasa kita sudah di penghujung acara. So, thank you buat kamu udah nyimak ya. Dan mohon maaf dari jika ada salah kata sama silan. Sampai jumpa minggu depan, Insan Muda di acara Asia Pop Culture dengan K-pop dan juga J-pop. Ini lagu closingannya, Takanaru Toko. Lagu fiction nih, buat kamu yang belum bikin sama pasang kamu, kapan coba? Tapi kalau misalnya belum punya gimana? Ya udahlah ya. Cukup bilang Wen ya. Yoi, dan abis ini ada acara prime time. Nanti ada yang spesial, ada talk show Insan Muda. Sunny. Yoi, abis yang bertugas di sini izin pamit dong, siar. And I'll see you again. Adios. Komen saya, and I gotta go, guys.

check.

92.3 Biasa FM Sukabumi, number one hits music station. Halo Aisyah Muda, mungkin terdengar asing suaranya karena tiba-tiba banget nih Naura menemani prime time Insan Muda. Tapi di sini Naura nggak sendirian. Di sini tuh sebenarnya kalau Insan Muda lihat kita tuh banyakan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang sama Naura sendiri. Kita di sini bareng BPJS Kesehatan cabang Sukabumi yang pasti kita bakal membahas program-programnya BPJS. Tapi sebelum itu kayaknya nggak kenal maka tak sayang. Mungkin kakak-kakaknya boleh dong diperkenalkan diri dari mana dulu nih?

sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kayaknya enak kalau di-spoilerin dulu gak sih kak? Kalau kita tuh sekarang mau membahas, ini ada cicil tunggakan iuran JKN makin mudah mulai dari 10.000. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai program rehab yang terbaru ya, yang pasti terupgrade, yaitu Rehab 3.0. Tapi sebelum itu, ini ada opening song dari Lomba Sih.

aku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them all on time.

Oke, jadi kalau bahasa ini cicilan ya, cicilan. Nah kan ini tuh udah berarti rehab 3.0. Nah kalau rehab 3.0 sendiri apa bedanya sama rehab

BSF sama BPJS Kesehatan lagi collab. Dan di sini juga sebenarnya ada kasih netizen yang nanya, kalau RHP ada syarat ketentuannya enggak? Itu tuh bisa semua ikutan, dan syaratnya tuh apa aja sih, Kak?

0: berarti sebenarnya gampang juga ya, jadi nggak harus ke kantor juga. Tapi kalau misalkan di WhatsApp Pandawa nih, kira-kira bisa nggak daftarnya?
1: Tadi udah spill ya, jadi tentunya bisa banget.
0: Bisa banget, jadi ya, nih buat insan muda dan juga mungkin sobat JKN yang sambil dengerin ini, kalau misalkan mau daftar rehab tuh gak perlu capek-capek ke kantor ya. Bisa di rumah, cuman main handphone, di otak-atik handphone itu bisa langsung terdaftar jadi peserta rehab 3.0 nih. Terus juga kalau misalkan langkah-langkah kita daftar rehab lewat Pandawa tuh gimana sih kak?
1: Oke, tentunya harus udah punya nomor WA Pandawanya.
0: Iya, jadi harus udah di-save ya.
1: Jadi

Halo, selamat pagi, selamat siang, bebas ya. Nanti tentunya pasti dari petugas pandawanya.

0: jadi data sebagai data-data yang harus disiapkan juga. Selain itu, selain nomor kartu, ada lagi nggak sih yang harus disiapkan?
1: Sebetulnya cukup nomor kartu ya, karena itu nanti otomatis akan membaca data peserta dan informasi tunggakannya.
0: Jadi otomatis juga ya berarti.
1: Betul, nanti selanjutnya akan ada opsi rehab harian. Dan itu akan bisa pilih jangka waktu cicilannya, seperti itu.
0: Berarti sebenarnya buat insan muda juga, mungkin yang tadi di sini juga kan ada yang baca. Oh ini juga nih ada pertanyaan dari Kak Citizen, sambil kita bacain ya, karena lagi mirip-mirip pertanyaannya. Selama pembayaran rehab belum beres, apa BPJS-nya masih bisa dipakai buat berobat, terutama yang rawat inap katanya?
1: Oke, terutama untuk yang dirawat inap ya tadi. Jadi ini sebetulnya akan ada case yang berbeda ya. Kita POV-nya kalau misalnya peserta mandiri yang memang nonaktifnya karena premi, kemudian cicil tunggakan, tentu saja itu pasti belum bisa aktif kepesertaannya, karena harus menyelesaikan seluruh tahapannya dulu baru bisa aktif kembali. Nah, mungkin ada case yang lain ketika ada yang sudah beralih masuk tanggungan perusahaan, tanggungan pemerintah, tapi setelah dicek memang masih punya tunggakan iuran. Nah, tunggakan tersebut sebetulnya bisa didaftarkan untuk cicil melalui rehab, tapi bukan rehab 3.0 ya. Kalau misalnya itu dia pakai yang rehab 2.0, sehingga itu pasti pembayarannya secara bulanan. Tapi selama memang aktif ada pembayaran iuran, baik itu dari pemerintah ataupun perusahaan, ketika memang digunakan untuk layanan rawat inap, itu bisa digunakan gitu.
0: Tapi pertanyaan Kak Citizen itu mengakhiri segmen kita, tapi insan muda tenang aja, sebelum itu juga kita nanti abis ini mau membahas lebih dalam lagi, terutama tentang program Rehab 3.0. Tapi sebelum itu aku punya lagu, ini ada dari Raisa Akrid.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: udah dibantu dijawabkan oleh Kak Mila juga kalau misalkan data-data apa aja sih yang harus disiapkan. Nah, sekarang kalau misalkan udah terdaftar nih sebagai peserta rehab 3.0, mungkin takut ada yang belum tahu bagaimana sih cara untuk mengatur cicilan itu kayak gimana? Ada di menunya. Terus pembayarannya tuh dilakukan lewat mana nih Kak?
1: Untuk pembayarannya itu bisa dilakukan lewat kanal-kanal pembayaran seperti biasanya Kak, bisa lewat Alfamart, M-Banking itu bisa.
0: Oh berarti nanti cara ini, cara mengaturnya berarti kode VIA ya?
1: Betul, dengan VIA yang khusus dari Rehab 3.0.
0: Oh iya kan, kalau ini kan bisa per hari, per bulan. Berarti itu tuh cara mengaktifkan VIA-nya, VIA kayak misalkan kita mau bayar hari ini, berarti ada VIA yang hari ini. Kalau besok berarti VIA-nya baru lagi atau VIA-nya tuh tetap sama gitu.
2: Kalau yang 3.0 ya, kalau yang 3.0 dia tiap mau bayar akan berbeda virtual account ya. Jadi emang harus create VIA-nya. Jadi beda sama Rehab 2.0 yang kalau bayarnya tinggal pakai VIA pesertanya gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk yang Rehab 3.0 ini, ketika kita mau bayar kita harus create dulu. Jadi kayak kalau ibaratnya kita check out Shopee misalnya, kalau kita check out Shopee dia pasti muncul virtual account. Terus kita beli lagi nih misalnya, pasti ada virtual account yang baru lagi kan. Nah ibaratnya seperti itu. Nah itu nanti create-nya bisa Pandawa juga ya tentunya. Betul. Di 0811 8165 1665. Jadi setiap mau bayar memang akan create dulu VIA-nya karena bisa jadi hari ini mau bayarnya berbeda dengan besok hari.
0: Iya,
2: gitu kan.
0: Misalkan hari ini mau 10, besok tuh misalkan mau lagi alhamdulillah nggak ada rezeki mau bayar 50.000.
2: Betul. Jadi memang tergantung kita mau bayarnya berapa, lalu makanya baru deh dibuat virtual account-nya. Cuman memang tetap ya di akhir periode dia pasti otomatis akan harus membayar sisa tunggakannya, karena bisa jadi kan misalnya ternyata di akhir periodenya tuh sisanya tinggal 200.000 lagi. Ya berarti harus memunculkan 200.000 rupiah tadi sehingga setelah dibayarkan baru dia bisa aktif
0: kembali. Nah mungkin ini buat apa sih kalau bahasa ini tuh kayak biar yang lain tuh ikut tertarik juga, karena kan ini tuh lebih, kalau bahasa ini lebih terupgrade daripada Rehab 2.0. Nah keuntungan ikut program Rehab 3.0 yang paling dirasakan oleh peserta tuh apa sih Kak?
3: Okay, untuk keuntungan dari Rehab 3.0 ini ya kayak untuk yang pertama tunggakan dapat dicicil secara bertahap untuk utamanya kan, apalagi sekarang bisa per hari gitu ya. Untuk yang keduanya bisa dicicil sesuai jangka waktu yang dipilih, bisa dipilih untuk jangka waktu pembayarannya. Dan yang ketiga membantu pelunasan menjadi lebih ringan, menjaga perlindungan kesehatan keluarga juga tentunya, dan membantu peserta aktif kembali setelah masa cicilan sudah lunas.
0: Dan juga nih Kak, kalau misalkan yang lain tuh mau kayak sobat JKN terus juga Insya Muda yang dengar kayak, oh aku kayaknya mau deh daftar Rehab 3.0, tapi ada hal apa sih yang harus benar-benar kayak diperhatikan selama masa cicilan tuh apa sih Kak?
2: Okay, jadi kalau misalnya untuk yang Rehab 3.0, sebelumnya kita harus digarisbawahi dulu nih ya sobat JKN dan Insan Muda. Ketika memang kita mau mendaftar program Rehab 3.0, ini dikhususkan untuk peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah. Jadi yang memang memiliki tunggakan iuran dengan saat ini itu

0: adalah segmen kepesertaannya ya peserta mandiri gitu ya. Nah itulah berarti peserta yang bisa mendaftar program rehab 3.0. Nah apa sih yang bikin menarik gitu ya, biar ah yaudah deh saya ikut rehab yang 3.0 aja nih. Selain memang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku seperti peserta PBPU atau peserta mandiri, terus punya tunggakan iuran paling minimalnya adalah 4 bulan, dan maksimalnya karena memang kita gigarnya maksimal 24 bulan ya, jadi 4 sampai 24 bulan. Nah, tadi kuncinya adalah di cicilan harian, karena bisa jadi ternyata Sobat Cikain atau insan muda bukan yang memiliki pendapatan atau penghasilannya itu per bulan. Bisa jadi ada yang memang penghasilannya harian atau bahkan mingguan. Nah, jadi tidak perlu menunggu atau misalnya hanya satu kali bayar, kayak aduh kalau satu kali bayar bisa jadi harus misalnya sampai 200 ribu gitu ya. Tapi dengan cicil rehab yang 3.0 ini, jadi ketika memang kita alhamdulillah nih ada rezeki mau melakukan pembayaran cicilan, misalnya yaudah deh 20 ribu dulu aja, terus kayak besoknya lagi yaudah deh gak apa-apa aku mau jadi bayar 35 ribu. Nah cuman tadi cuman-cuman lagi nih ya, ya tentunya harus
1: sesuai
0: krit VA nya jadi VA. Karena kalau misalnya rehab 2.0 yang sebelumnya yang bulanan itu dia memang tidak perlu untuk krit VA dulu, jadi silakan melakukan pembayaran sesuai tagihan yang muncul sesuai dengan simulasi. Tapi kalau misalnya rehab 3.0 ini ya mungkin ada effort lebihnya, yaitu dengan cara kita harus create VA ketika memang mau melakukan pembayaran cicilannya gitu.
1: Dan juga di sini maksimal periode cicilannya itu 12 bulan. Iya, betul sekali. Berarti kalau misalkan udah 12 bulan terus berarti pembayarannya juga itu harus otomatis harus dilunasin. Kalau misalkan ada yang ternyata pas udah tengat belum dilunasin itu kira-kira gimana sih, Kak?
0: Yang pasti adalah ya berarti masih punya sisa tunggakan yang belum dibayarkan ya, dan tentunya pasti belum bisa aktif kepesertaannya. Dan tentunya ketika memang sudah habis, misal ambil yang 5 bulan nih, setelah dibayarkan ternyata sampai ke periode tahap terakhir itu ternyata masih ada menyisakan tunggakan tadi, kemudian kakaknya kan pasti harus ada pelunasan terlebih dahulu. Nah ya pasti tinggal nanti munculnya ya sisanya aja, tapi memang masih non aktif, jadi tinggal dibayarkan aja selisihnya gitu ya, sesuai dengan yang sisa tunggakannya tadi. Setelah dibayarkan baru bisa aktif lagi.
1: Ya berarti pertanyaannya terjawab ya, insan muda kalau misalkan mau aktif kartunya harus dilunasin terlebih dahulu. Nah ini kalau misalkan dari kakak-kakaknya, pesan untuk masyarakat yang masih punya tunggakan iuran JKN, mungkin aku mau pendapat dari kakak berdua, tapi mau dari Kak Visi dulu deh.
2: Okay. Untuk semua insan muda dan duta Sobat JKN tentunya, untuk yang masih mempunyai tunggakan nih untuk iuran BPJS kesehatannya, untuk segera mendaftarkan di program rehab kita, apalagi yang terbaru ya di rehab 3.0 ini lebih mudah juga untuk pendaftarannya, dan juga bisa harian untuk pembayarannya lebih mudah dan lebih fleksibel juga untuk pembayarannya gitu.
0: Oke, okay, kalau dari Kamila ya, ini ya pesan terkait tunggakan iuran, betul ya?
1: Betul.
0: Jadi kita misalnya kalau mengesampingkan yang rehab 3.0 gitu, misalnya ya kita posisinya sedang tidak ada nih program rehab, tentunya penting banget ya buat Sobat JKN dan insan muda yang terdaftar sebagai peserta JKN untuk membayarkan iurannya. Mungkin kalau misalnya memang sudah terlewat berarti menjadi tunggakan, silakan segera untuk dilakukan pembayaran, karena tentunya ketika memang kita sudah aktif menjadi peserta JKN, tandanya berarti kita aware juga ya ke diri sendiri. Betul. Karena ya lagi-lagi kalau bukan kita siapa lagi ya untuk bisa menjamin kesehatan kita ketika memang kita memerlukan akses layanan kesehatan. Tentunya ya harus ada jaminan kesehatan ya. Betul. Ya dengan program JKN ini tentunya sebagai peserta JKN, jadi kan ibaratnya kalau bahasa Sundanya mah regreg gitu,
1: regreg
0: ya,
1: ya.
0: Regreg teh regreg teh hariwang ya Sobat benar, JKN tenang. Dan insan muda gitu ya. Jadi alhamdulillah, jadi tidak khawatir ketika memang kita memerlukan, bahkan mungkin kita tahu ketika memang kita mengakses layanan kesehatan apalagi hingga rumah sakit ya. Biaya pelayanan kesehatan itu tidak murah ya Sobat.
1: Betul sekali, ada pepatah yang bilang kalau misalnya sehat itu mahal, karena benar ya kan.
0: Benar banget. Ketika mungkin saat ini karena kita sedang sehat, kita belum bisa merasakan rasanya orang-orang yang mungkin membutuhkan layanan kesehatan. Sebagai informasi ini Sobat JKN dan insan muda, mungkin ini sebagai pengalaman juga ketika kita ke rumah sakit, mungkin para pasien hemodialisa yang memang setiap bahkan setiap minggunya ada yang seminggu sekali kali bahkan seminggu dua kali itu memerlukan layanan kesehatan cuci darah. Cuci darah itu biayanya mahal. Bahkan mungkin ada yang 1 juta satu kali gitu ya. Itu kalau misalnya memang kita bayarkan secara umum atau tidak memiliki kepesertaan JKN, jaminan kesehatan, tentunya cukup menguras, bukan cukup lagi ya, menguras kantong.
1: Menguras, betul.
0: Jadi makanya tentunya dengan memastikan kepesertaan aktif, rutin membayar iuran, apalagi kalau misalnya ternyata setelah dicek memang ada tunggakan, yuk segera dibayarkan iurannya. Atau mungkin kalau misalnya secara finansial misalnya mau dibayarkan secara sekaligus ada kendala, tentunya daftar aja. Tadi kata Kak Visi juga udah ada program rehab, apalagi sekarang sudah ada rehab 3.0 yang tentunya memudahkan peserta JKN, tinggal daftar aja, bahkan hingga cicilannya harian.
1: Betul sekali, kalau ada rehab 3.0 ini lebih memudahkan juga untuk insan muda dan juga untuk sobat JKN. Tapi sebelum itu aku juga punya lagu lagi nih, ini ada dari Isyana Saraswati, Kau Adalah. So enjoy.

course I do.

0: sih yang sebenarnya nggak kerasa ya, kita dari tadi ngobrol-ngobrol seru, membagi informasi kepada sobat JKN dan juga insan muda mengenai program rehab, program yang upgrade-nya dari BPJS, terutama program rehab 3.0. Kita tadi udah bahas dari syarat-syaratnya, bisa didaftarin di mana, dan juga keuntungan-keuntungannya. Tapi sebelum menutup on air kita kali ini nih, ada gak sih pesan-pesan yang mau Kak Mila sampaikan dan juga Kak Visi sampaikan, karena mungkin jarang-jarang ya insan muda juga mendapatkan informasi langsung ini, terutama dari BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi-nya. Mungkin dari siapa dulu?
1: Boleh dari
0: Kak Visi dulu boleh.
1: Mungkin untuk pesan untuk
2: insan muda
1: JKN, sesuai dengan topik pembahasan kita kali ini ya, jangan lupa untuk mendaftarkan program rehab 3.0 untuk keluarga, barangkali ada keluarga atau kerabat gitu ya yang mempunyai cicilan, untuk segera mendaftarkan program rehab 3.0 agar pelindungan JKN pun tetap terjaga.
0: Kalau dari Kak Mila,
2: iya, tentunya gak bosen-bosen untuk memberikan himbauan ya untuk insan muda dan sobat JKN. Jadi pastikan kepesertaan aktif, rutin mengecek status kepesertaan setiap bulannya, itu juga menjadi hal penting, apalagi nih buat sobat JKN dan insan muda yang memang terdaftarnya itu saat ini alhamdulillah misalnya masuk tanggungan pemerintah gitu ya, karena kita nggak tahu kapan kita masih akan terjaga aktif atau bahkan mungkin ternyata bulan berikutnya ternyata sudah non aktif, karena lagi-lagi ya kalau misalnya tanggungan pemerintah baik itu pusat maupun daerah itu pastikan berdasarkan kebijakan pemerintah sendiri, dan apakah memang kecukupan anggarannya juga apakah masih ada atau terbatas. Betul. Nah, baiknya rutin banget nih harus dilakukan pengecekan status kepesertaan. Dan buat nih sobat JKN dan insan muda yang memang terdaftar sebagai peserta mandiri, selama memang sekarang aktif ya silakan bisa mengakses layanan kesehatan sesuai dengan vaskes tingkat pertama terdaftar. Tapi kalau saat ini sekarang sudah jadi non aktif karena iuran yang belum terbayarkan, yuk segera dibayarkan iurannya. Kalau mau langsung segera aktif tentunya pasti harus dibayarkan secara sekaligus. Tapi kalau misalnya gak apa-apa deh gitu, nunggu aktifnya nanti, itu bisa banget tadi pakai program rehab rencana pembayaran bertahap.
0: Betul sekali, juga kita gak bosen-bosen nih ngingetin kalau misalkan sobat JKN jangan lupa di download aplikasi mobile JKN-nya, dan juga nomornya WhatsApp Pandawa juga di save. Betul. Di 0811-8165-165, karena jaga-jaga kalau misalkan ada apa-apa, butuh sesuatu, jadi gak perlu ke kantor, kita bisa lebih menghemat biaya, menghemat tenaga, juga bisa langsung diakses lewat handphone.
2: Oke, juga buat tambahan informasi nih buat insan muda gitu ya, kan pendengar NBS atau insan muda ini tentunya luas ya pendengarnya. Jadi kami infokan juga bahwa memang karena layanan resmi BPJS Kesehatan tidak terbatas melalui aplikasi online atau kantor cabang, tentunya kita juga ada layanan jemput bola seperti BPJS keliling atau bahkan BPJS online atau sekarang disebutnya Viola, virtual office layanan administrasi juga. Jadi sobat JKN dan insan muda tentunya bisa mengakses layanan administrasi informasi atau pengaduan seperti layaknya di kantor cabang itu dengan layanan BPJS keliling, tentunya itu nanti koordinasi dengan pihak desa atau kelurahan setempat yang bisa berkoordinasi dengan kami sehingga nanti kami yang datang gitu ya. Jadi tanpa sobat JKN dan insan muda yang datang ke kami, kitanya yang datengin ke sana asalkan udah terjadwal. Jadi ya harus komunikasi dulu ya gitu, atau misalnya bisa pakai Viola juga. Tentunya BPJS online ini kita layanan tatap muka tapi lewat seperti Zoom meeting kayak gitu, itu juga tersedia. Namun memang sama seperti BPJS keliling, harus dikonfirmasi dulu ke pihak desa setempat atau mungkin dari sekolah misalnya atau dari kampus mau mengundang kami, mau sosialisasi atau memang membutuhkan layanan, silakan bersurat aja ke kantor cabang Sukabumi di Jalan Siliwangi nomor 120-122 Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.
0: Dengan senang hati nanti Kak Mila menemani mungkin ya. Dan juga aku mau ngingetin kalau misalkan BPJS Kesehatan Sukabumi juga sering melakukan on air. Jadi buat sobat JKN, buat insan muda yang nanti mau bertanya-tanya tentang info-info JKN, info BPJS Kesehatan terutama di wilayah Sukabumi, bisa aja langsung di follow akun TikToknya BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi dan juga akun Instagramnya, biar gak ketinggalan update update-updatean selanjutnya. Dan juga mungkin karena nggak kerasa udah jam 5 lagi, itu udah saatnya kita bertiga di sini untuk pamit. Jadi aku Naura mau ngucapin terima kasih banyak buat sobat JKN, buat insan muda yang dari tadi stay, terutama yang udah menemani kita live di TikTok kali ini. Dan juga aku mau minta maaf kalau misalkan selama on air kita ada salah-salah kata dan salah perbuatan. Mungkin itu aja, aku Naura dan Kamila dan Kak Visi, kita bertiga pamit undur diri. See you and bye-bye.

lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, 2235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda. Setelah tadi ditemenin talk show seru bareng BPJS Kesehatan, sekarang kamu ditemenin sama aku Sheryl di program Prime Time sampai jam 7 malam nanti. So insan muda yang lagi di jalan, coba infoin bagaimana keadaan jalanan hari ini, karena Sheryl juga bakal infoin nih seputar keadaan di jalan pada hari ini. Yuk kita cus, kita lihat. Kita lihat dari sekitar NBS dulu nih insan muda. Aku lihat di sini jalannya hijau semua, di jalan Siliwangi semuanya hijau. Cuman kalau kamu ke daerah depan Slamet nih ya, memang kayaknya selalu ya di daerah situ tuh emang rada-rada macet. Tapi tenang aja karena ini cuman padat merayap. Macetnya tuh cuman merahnya cuman sedikit. Jadi kalian tidak akan berlama-lama di situ. Kalian yang udah pengen cepet-cepet pulang, tenang saja tidak akan kejebak macet di situ karena cuman padat merayap dan juga terasa merahnya merah-merah dikit, macet-macet dikit lah insan muda. Jangan lupa siapin amunisi, minum air putih yang banyak sebelum kalian kekeringan dan kehausan, dehidrasi ya insan muda. Yuk kita cus lihat ke bawah lagi nih insan muda. Kita lihat ke bawah, di bawah, dari bawah jalan Siliwangi NBS ke bawah. Di pertigaan di situ kuning-kuning, kita lihat di sini kuning-kuning artinya padat merayap sampai ke Jalan Nasional 3 nih insan muda. Jadi dari pertigaan tadi sampai ke Jalan Nasional 3 ini ada sedikit kuning-kuning artinya padat merayap dan juga ada merahnya juga nih insan muda, tapi merahnya tuh sangat amat dikit. Jadi tenang aja insan muda, enggak akan kejebak macet lama gitu. Yes, betul. Nih di Jalan RA Kosasi nih tepatnya macetnya merah. Ya lumayan panjang, tapi tenang aja insan muda karena kalian gak akan kejebak macet yang lama banget. Jadi don't to be worry gitu insan muda, apalagi yang udah pengen cepet-cepet pulang ya, karena udah waktunya udah pulang, ini tuh udah jam 5:30 gitu, udah waktunya kita pulang ke rumah, bersiap-siap untuk ibadah, terus juga makan malam dan juga istirahat gitu ya insan muda. Oke, nanti Sheryl akan kembali lagi nih bersama info-info seputar traffic, jadi jangan kemana-mana. Tapi untuk kali ini aku bakal puterin dulu lagu-lagu dari One Republic, Pay the Toll.

Pergi Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kuliner baru yang fix no debat wajib banget kamu cobain minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Confusion Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, coffee time, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wancana lagi deh, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Confusion Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, Taste of the Comfort, enjoy the vibes.

92.7 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda. Yes, Cheryl akan balik lagi membawakan info-info seputar traffic yang up to date tentunya. Yuk kita lihat lagi nih, ada apa info hari ini ya, traffic hari ini. Kalau tadi udah kita jalan-jalan seputar jalan-jalan di Jalan Nasional 3 dan Jalan RA Kosasi, juga jalan apa tadi? Coba kita lihat ya insan muda, kita zoom kita cek nih. Okay, kita jalan dari Jalan Nasional 3 lurus dari pertigaan tadi, di sini di lampu merah di perempatan. Kalian lihat di sini ada merah-merah di Jalan Otto Iskandar Nata. Di situ ada merah, yang merahnya tuh merah banget, artinya tuh enggak jalan sama sekali insan muda. Mungkin karena perempatan juga dan juga ada lampu merah, makanya kayak merah kali ya insan muda. Tapi sejauh ini setelah dari selain dari lampu merah itu, semuanya hijau, aman terkendali. Nih di Jalan Gudang juga semuanya hijau. Artinya di sini jalannya lancar jaya. Jadi buat kakak-kakak, buat insan muda semua yang mau pulang, jalan ke Jalan Gudang, Jalan Otto Iskandar Nata, Jalan Nasional 3 dan jalan apa ya tadi, dan juga jalan RA Kosasi, semuanya hijau aman juga. Palingnya kuning-kuning padat merayap aja, lagi ramai mungkin juga orang-orang pada pulang kan ya insan muda. Tapi kalian tidak usah khawatir karena tidak akan kejebak macet, karena hari ini jalannya lancar jaya, aman, tentram, damai. Jadi kalian gak harus banget muter-muter, misuh-misuh, marah-marah karena lama gitu ya di jalan kejebak macet. Tenang aja karena hari ini jalannya jalan lancar jaya gitu, tidak ada yang bikin kalian terhambat. Jangan lupa nih insan muda yang lagi

karena minum itu paling penting. Kenapa? Karena kalian biar tidak dehidrasi nih insan muda. So insan muda jangan kemana-mana, tetap stay tune terus karena Cheryl bakal nemenin kamu terus sampai jam 7 malam nanti. Untuk sekarang aku puterin dulu biar menemani kalian di perjalanan dari requestan kakak-kakak di TikTok, yaitu Tak Segampang Itu Anggi Marita. So enjoy.

0: antaranya mengenai kedatangan dua jenazah korban KM Virgo 8 di Garut disambut isak tangis keluarga. Di Bogor, korban investasi properti datangi rumah terduga pelaku. Kekeringan meluas di 7 kecamatan di Kuningan. Ratusan warga berebut air bersih bantuan BPBD. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana haru dan isak tangis warga menyelimuti kedatangan dua jenazah korban musibah kapal tenggelam KM Virgo Transport 8 di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu petang. Kedua jenazah yakni Erik Mausul Latif dan Rishan Kurnia Putra diserah terimakan ke keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat.
1: Tiba sekitar jam 5:30 petang, armada ambulans yang membawa kedua jenazah disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Usai disalatkan, jenazah Rishan Kurnia Putra langsung dimakamkan di TPU Kampung Cibolerang, Desa Karangsari. Pihak keluarga mengaku bersyukur jenazah almarhum berhasil ditemukan meski saat ini masih cemas menanti kepastian kabar sang ayah, Enjang, yang masih dalam pencarian. Isak tangis serupa juga mewarnai kedatangan jenazah Erik Mausul Latif di Kampung Panyingkiran Desa Situ Saer sebelum akhirnya dimakamkan pada Rabu malam. Mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Asisten 3 Setda Garut Margianto menyampaikan, Pemkab telah menerima secara resmi kedua jenazah dan terus berkoordinasi intensif dengan Basarnas serta Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses pemulangan 12 korban selamat yang kini masih menjalani perawatan medis di Banjarmasin sekaligus mempercepat pencarian.

Yo, 92.9 BSFM Sukabumi, number one hits music station. Halo insan muda, selamat malam. Gimana udah pada sholat belum? Siap-siap mau pada makan malam pasti ya. Jangan lupa nih makan malamnya di spill dong. Makan malam sama apa? Coba di spill di live TikTok, karena channel masih live TikTok sampai jam 7 malam nanti buat nemenin insan muda sekalian. Jangan lupa stay tune terus insan muda ya, dan jangan lupa dengerin terus di live streaming dan juga radio NBS FM. Nah, insan muda, kali ini Cheryl kembali bukan tanpa alasan, tapi Cheryl akan membacakan berita-berita lokal seputar Sukabumi. Hari ini ada berita apa ya? Dilansir dari sukabumiupdate.com, PGRI Sukalarang peringati Maulid Nabi, perkuat keteladanan guru dalam pendidikan. Sukabumiupdate.com, Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 148 Hijriah di Gor PGRI Kecamatan Sukalarang, Kamis 17 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti para guru dan tenaga kependidikan dari berbagai sekolah nih insan muda yang ada di wilayah Kecamatan Sukalarang. Unsur musyawarah kepemimpinan Kecamatan Sukalarang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kegiatan Maulid Nabi tahun ini mengusung tema meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai fondasi moral pendidikan dalam merawat nilai Islamiah, menjaga nilai wataniah, menegakkan nilai Islamiah, dan menjadi generasi rahmatan lil alamin nih insan muda. Menurut kata panitia, Ketua Panitia Romal Mulyana mengatakan peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kembali keteladanan guru dalam menjalankan tugas pendidikannya nih. Menurut dia, guru tidak hanya memiliki peran dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik saja insan muda, tapi juga menjadi sosok yang dapat memberikan contoh dalam membangun karakter dan moral. Nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW seperti kejujuran, amanah, kasih sayang, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama menjadi pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan tersebut nih insan muda. Ini termasuk kegiatan yang sangat amat positif banget ya, apalagi dijalani sama guru-guru gitu. Kita guru, para guru-guru mengajari kita dengan nilai-nilai Nabi Muhammad SAW insan muda. Ini termasuk kegiatan yang positif banget. Berita hari ini sangat positif dan enak ya didengar, asri banget beres maghrib gitu ya. Jangan lupa nih insan muda di spill dong di live TikTok Cheryl. Datang juga ke live TikTok Cheryl di MBS FM Radio nih di TikToknya, karena kita bakal ngobrol-ngobrol santar banyak lah seputar-seputar hal-hal lainnya. Dan juga jangan kemana-mana, karena habis ini Cheryl bakal temenin kamu terus sampai jam 7 malam nanti. Jangan lupa nih request-request lagunya di live dan spill makan malam kamu hari ini. Jangan lupa nih insan muda yang lagi pada di perjalanan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, banyakin istighfar, jangan lupa salat dan ibadah, dan jangan lupa makan malamnya dan minum yang banyak, yang cukup biar tidak dehidrasi. Aku puterin dulu nih buat menemani malam kalian hari ini dari Never Goodbye NCT Dream by request viewers in TikTok. So enjoy.

iTunes terus, belum di IG, di TikTok MBS Radio. Aku lagi ngobrol-ngobrol nih, terus lagi bilang kayaknya excited banget gitu. Iya, Cheryl lagi bersemangat, jadi kalian cepet banget cus langsung ke TikTok MBS Radio, karena Cheryl sedang live. Temennya Cheryl live hari ini yang tentunya menyenangkan banget itu. Tapi Insan Muda, hari ini aku mau membacakan lagi berita lokal seputar Sukabumi. Yes. Yuk kita lihat berita lokal apa yang hadir hari ini. Berita terkait nih ya Insan Muda. Dugaan penipuan 13 ambulans Suzuki APV dealer di Sukabumi soroti Betel Sita Polda Jabar. Dilansir dari sukabumiupdate.com, PT Restu Mahkota Karya RMK dealer Suzuki di Cibedak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mempertanyakan batalnya proses penyitaan terhadap belasan kendaraan objek laporan dugaan penipuan di Polda Jawa Barat. RMK melaporkan anggota DPRD Kota Bogor berinisial J sekaligus Direktur Utama CV Bankun Usaha Mandiri Polda Jawa Barat pada 6 Mei 2026. J dilaporkan dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan 13 unit Suzuki APV milik RMK. Kuasa hukum PT Restu Mahkota Karya Alis Yuniati Elia mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang terhadap kliennya Insan Muda. Ia menjelaskan nih, objek dalam perkara tersebut adalah 13 unit mobil yang dipesan tanpa pembayaran oleh pihak terlapor. Kendaraan itu kemudian diubah menjadi ambulans yang disalurkan ke sejumlah yayasan. Aduh, niatnya udah baik mau menyalurkan ambulan untuk yayasan-yayasan, tapi caranya salah ya Insan Muda. Nih katanya 13 mobil tersebut dipesan tanpa dibayar oleh telapor, dijadikan ambulan lalu disalurkan ke 13 yayasan, ujar Alis saat konvensi First Rabu 16 September 2006. Alis menyebut pihaknya sudah mengetahui keberadaan sejumlah kendaraan tersebut setelah proses penyelidikan dan penyidikan berjalan. Menurut dia, beberapa ambulans yang menjadi objek perkara sempat hadir di Polda Jawa Barat untuk proses pemeriksaan. Nih Insan Muda, sebenarnya tuh dari berita hari ini tuh positif gitu ya. Dia mau menyalurkan transportasi ambulan untuk suatu yayasan sampai ke 13 yayasan. Cuman caranya salah ya Insan Muda. Jangan sampai kita melakukan hal positif tapi dengan cara yang salah Insan Muda. Kita harus tetap cross recheck nih apakah perbuatan kita benar ataupun salah gitu. Apalagi di zaman sekarang ya Insan Muda, kita juga harus hati-hati semuanya karena banyak banget penipuan di mana-mana. Jadi kalian harus banget take care of yourself guys. Yes. Oke, Insan Muda, sebelum kita masuk ke berita-berita selanjutnya yang bakal ditemenin terus sama Cheryl sampai jam 7 malam nanti, aku bakal puterin dulu nih lagu dari White Chorus, Aku dan Kamu.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

92.7 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo anak, halo insan muda. Gimana nih, udah pada ngambil makan malamnya belum? Apa masih pada kejebak di jalan macet? Harusnya sih gak kejebak macet ya, soalnya tadi Cheryl infoin hari ini jalannya lancar jaya insan muda. Jadi gimana nih, tadi kan udah dua berita-berita unik, kita cari lagi kali ya berita-berita yang seru pada hari ini. Ini kita cari ya insan muda. Coba kita info lagi nih. Berita apa yang lagi viral di Sukabumi hari ini? Yuk kita lihat. Cus. Hari ini ada 90 pasutri siri ikut isbat nikah terpadu di Cimanggu Sukabumi. Cus, kita lihat gimana ini ceritanya. Mayoritas lansia katanya. Dikutip dari sukabumiupdate.com, antusiasme masyarakat terpancar dalam pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu yang digelar di Desa Sukamaju, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, Kamis 17 September 2006. Kegiatan kolaborasi antara Pengadilan Agama Cibadak, Kementerian Agama Kemenag, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi ini memberikan kepastian hukum bagi warga yang selama ini melangsungkan pernikahan siri atau belum sempat mencatatkan perkawinannya secara negara. Oh, jadi buat yang belum tercatat nih pernikahan-pernikahannya, bisa banget langsung mendaftar sekarang kali ya. Ketua Pengadilan Agama Cibadak Mukhlisin Nur mengapresiasi inisiatif Kepala KUA Kecamatan Cimanggu yang memfasilitasi kebutuhan administrasi masyarakat tersebut. Alhamdulillah, terkait kegiatan hari ini, adanya inisiatif dari Kepala KUA Cimanggu, sebanyak 95 pasangan terdaftar mengikuti isbat nikah. Mayoritas berasal dari Kecamatan Cimanggu dan sebagian besar merupakan warga lanjut usia atau lansia, ujar Mukhlisin kepada Sukabumiupdate.com. Mulisin menjelaskan, dorongan utama para pasangan suami istri pasutri siri ini mengajukan isbat nikah adalah untuk melegalkan perkawinan mereka sehingga memiliki dokumen resmi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan hukum dan administrasi, salah satunya berkaitan dengan persyaratan keberangkatan ibadah haji maupun umroh. Oh, jadi hal ini digelar karena banyak yang mau melaksanakan umroh tapi belum terdaftar gitu pernikahannya. Wah, mulia sekali ya kegiatan positif ini. Jadi bagi mereka yang sudah menikah di usia yang sudah tua namun perkawinannya tidak tercatat, kebanyakan lansia, mereka punya keinginan tinggi untuk umroh tapi terhalang karena tidak adanya buku nikah, katanya insan muda. Sementara itu, Camat Cimanggu Dusep Sadeli menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan sidang terpadu tersebut. Menurutnya, program isbat nikah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terutama dalam melengkapi dokumen kependudukan dan administrasi perkawinan. Tentunya ya insan muda, dengan adanya dokumen-dokumen yang lengkap dan jelas bisa mempermudah kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Wah, sangat amat terpuji ya kegiatannya dan mempermudah masyarakat. Itu dia berita hari ini seputar Kota Sukabumi insan muda. You stay tune terus di Instagram, TikTok, Facebook, NBS Radio dan juga live stream NBS Radio, juga radionya insan muda bakal ditemenin sama Cheryl sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana ya insan muda. Ini dia tadi tanganku, Juicy Lucy, Fatmawar, The Chow.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya

sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 08212837 4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, oh halo, asik. Hai insan muda, selamat malam. Malam harinya kali ini waktunya Cheryl pamit undur diri insan muda. Aduh, jangan sedih ya insan muda, karena bakal ketemu Cheryl lagi besok di prime time lagi. Jadi tetap stay tune terus. Dan jangan sedih, karena setelah ini para insan muda bakal ketemu sama Kak Haida di program Relasi kalau gak salah. Jadi insan muda stay tune terus, karena Kak Haida pasti bakal muter-muterin lagu-lagu favorit kamu dan juga bacain pesan-pesan kamu buat si sayang insan muda. Karena waktu udah jam 18.48, itu waktunya Cheryl pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu. Cheryl minta maaf ya kalau misalnya ada salah kata dalam pengucapan selama Cheryl siaran. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune terus di live maupun di live streaming radio, dan juga yang dengerin juga di radio. Terima kasih banyak loh buat hari ini. Sumpah happy banget hari ini ya. Banyak banget loh kita cepak-cepiki menyenangkannya hari ini energinya. Semoga energi yang aku kasih ke kalian di live maupun di live stream bisa tersampaikan ke kalian semua ya insan muda. Sampai jumpa di next siaran insan muda. Ini dia closing song malam hari ini, yaitu Malam Rawan Rizky Febian. Enjoy insan muda. See you next.

Anselmo bersama-sama dengan

92.3 FM Sukabumi's number one hits music station. Halo Insom, udah selamat malam dan bertemu kembali bareng Hai dan bakal temen kamu selama 2 jam ke depan di acara relasi request lagu sini. Yang pasti Insom udah kok bisa banget request lagu favoritnya dari Westlist, Indalist ataupun juga K-pop nih Insom udah untuk menemani kamu di malam harinya. Dan caranya gampang banget, langsung aja komen di kolom komentar Facebook, Instagram atau juga di nomor WhatsApp NBS di 0815 149 3923 dan Haider tungguin sampai jam 9 malam.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak yom.
0: Ya elah, yaudah deh kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Ah ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari paskes jauh. Udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja kapan aja.
1: Ah pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya pakai aplikasi Mobile JKN doang udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang belum pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gue coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Lalu kan gue kebon.
0: Makan duren sama kulit-kulitnya, kena nasi padang.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, sobat masih bareng Haidar yang temen kamu di acara Relasi Request Lagu sini. Dan sementara waktu menunjukkan di jam 19.44 menit ya. Dan ya saatnya sekarang kita bakal bacain yang udah request lagu favoritnya di malam kali ini. Dan Haidar baca yang ada di Instastory Instagram dulu kali ya. Okay, di sini diawali dari In Ed Blue One. Katanya malam Kak Haidar, malam juga. Mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku ya. Makasih. Okay, sama-sama Fajar Nur, Salah Apa Aku. Haidar simpan di track pertama untuk kamu. Dan juga ada Elzik underscore yang pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor juga yang selesai. Okay. Dan nextnya ada Enovi underscore ANT. Hai Kak, izin request lagunya Di Ujung Minggu dari Misha Ira. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga ada Kawawat ya. Malam Kak Haidar, malam juga pengen Mahal Ini Yang Percuma. Makasih Kak Haidar. Pokoknya buat Kak Haidar, selamat bertugas. Siap. Oke, berarti sini udah ada 4 trik. Ya, langsung aja kali ya tanpa berbasa-basi kita putarkan. Ini dia Fajar Nur, Salah Apa Aku.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana? Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Halo Insya Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Simas salah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Nah, Simasa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasa juga ada aksesorisnya. Nah, Simasa juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di Simasa. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi Simasel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Cewangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simasel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 216 21 621. Senangnya belanja di Simasel.

Okay, yang sahabatnya masih bareng Haidar yang temen kamu di acara relasi request lagu sini. Dan sementara waktu udah nunjukin jam 20 lebih 17 menit ya. Dan masih dengan lagu-lagu favorit kamu di acara relasi. Jadi buat kamu yang belum request, Haidar masih tungguin ya sampai jam 9 malamnya nanti Insan Muda. Jadi ada ya sekitaran 1 jam nih kurang lebih Insan Muda ya, untuk menemani kamu dengan lagu-lagu favorit kamu. Dan by the way Insan Muda, mungkin buat kamu yang lagi di jalan atau di jalan ya, dengan terlalu ngebut-ngebut bawa kendaraannya, santai aja Insan Muda ya, yang penting sampai selamat dengan tujuan. Oke, di sini kita bakal lanjut lagi bacain requestan kamu kali ya. Dan oke, kita kembali ke instastory Instagram Insan Muda ya. Di sini di instastory Instagramnya ada juga dari sebentar nih. Oke, ini dia dari MH Harwati, katanya pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang Get Him Back. Oke, Get Him Back Olivia Rodrigo kita simpan di track pertama nih. Dan di nextnya masih dari instastory Instagram nih Insan Muda, ada dari Gaby Almaurad. Kata selamat malam Bang Haidar, malam juga pengen Aldi Hike yang Page of Love. Okay, Page of Love Aldi Hike ya. Teman-teman, nextnya juga di sini ada dari Sri Purwanti yang pengen diputerin lagunya Tulus yang Jatuh Suka, boleh. Dan juga ada Kak Ratna Sari Setio yang pengen lomba si Ribuan Memori. Oke, okay. Oke, berarti udah ada 4 track, langsung aja tanpa berbasa-basi, ini dia untuk kamu Olivia Rodrigo, Get Him Back. Wait, is this the song with the drums? I'm not-

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

Oke, insya Allah gak kerasa banget ya waktu dan juga ini jam 20 lebih 47 menit dan dimana udah waktunya Hairul untuk pamit nih sama dia. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dimanapun di rumah, dalam perjalanan atau mungkin buat kamu yang masih bekerja di malam harinya. So, semangat selalu insya Allah yang masih beraktivitas di malam harinya insya Allah, jangan dulu mengantuk karena ya malam masih panjang nih insya Allah. Dan juga kamu jangan kemana-mana karena habis ini Haidar masih temenin kamu dan tapi gak akan sendirian, bakal ada Shiva juga yang temenin kamu di malam harinya sampai jam 12 malam nanti. Jadi jika kamu jangan pindahkan frekuensinya, stay tune terus di NBS Radio. Dan sekarang Haidar yang bertugas pamit undur diri. See you next time and

0: Oke, okay, 92.3 Best FM, Sekolah Miss Number 1 Hits Music Station.
1: Udah, halo, selamat malam ya.
0: Dan bertemu kembali ini seperti biasa di malam Jumatnya bareng Haidar dan juga
1: kita pastinya di acara Teror Frekuensi.
0: Ya, yang pastinya kita bakal membahas di malam harinya tentang urban legend dan juga mitos-mitos yang mungkin beredar di kalangan kita. Dan bukan hanya itu aja, ada apa lagi tuh sih?
1: Kita juga bahas tentang kita bakal bacain juga nih untuk pengalaman-pengalaman horor dari kamu pastinya.
0: Ya, jadi mungkin buat kamu yang punya pengalaman horor, entah mungkin ada pribadi, entah mungkin juga keluarga kamu atau teman kamu, kita tungguin sampai jam 12 malamnya di Facebook, di Instagram ataupun di nomor WhatsAppnya di 08 1514 9039 23.

0: Kamu lagi dengerin 92,3 NBS FM.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

0: marene ka dia. Marene wanian datang ke ima aing. Ngeganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma belagu. Teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih. Lepaskan bebaturan urang. Arang kudu indi ti dia. Damarane sih. Sompral timiti datang.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Okay, yang semuanya masih bareng Haidar dan juga
1: Shiva pastinya di acara Teror Frekuensi.
0: Dan sekarang waktu dan juga ini jam 9:49 ya. Dan saatnya kita bacain ini ya, Urban Legend.
1: Betul. Dan karena dari kemarin-kemarin kita tuh bahasnya Urban Legend tuh pasti yang di Sukabumi, bukan di Sukabumi, yang Indonesia. Di Indonesia gitu kan ya. Karena mungkin kita bakal bahas urban legend yang ada di luar negeri kali ya. Karena ini di luar negeri juga ada ternyata.
0: Apaan tuh?
1: Ini tuh namanya Bloody Mary.
0: Udah Bloody kayak, Mary.
1: Bloody Mary kayak judul lagu dari ini ya. Siapa namanya tuh? Lady Gaga gak sih kalau gak salah tuh? Yang Bloody Mary tuh. Dan ternyata ini tuh ada urban legendnya juga nih si Bloody Mary ini tuh gitu kan ya. Apa sih si Bloody Mary ini tuh nih, Samuda, kita bakal bahas nih. Yang dimana nih emang urban legend ini tuh udah gak asing kali ya di telinga kita gitu kan ya. Dan salah satu urban legend paling terkenal ini tuh diceritakan sebagai wanita bernama Mary yang muncul saat kita tuh memanggil nama dia tuh 3 kali katanya.
0: Di cermin.
1: Di cermin. Jadi kalau misalnya kita manggil nama dia 3 kali di cermin langsung muncul.
0: Cobain sih.
1: Enggak dulu deh kayaknya ya. Agak mengerikan gitu kan ya.
0: Siapa tahu kan ngaret, datangnya kan jauh juga kan, dari luar negeri.
1: Enggak gitu. Agak gitu konsepnya dah. Dan penampakan Mary itu emang katanya punya banyak versi gitu kan. Tapi emang sosok Mary itu disebut sering muncul dengan tangan berlumuran darah. Gak kebayang ya, serem apa gitu kan.
0: Kenapa penjelasannya Bloody Mary bukan sebatas itu saja? Ternyata ada penjelasan panjang.
1: Apa tuh?
0: Yang mengikutinya gitu kan, mulai dari asal usulnya, terus juga ada ritualnya, hingga juga kenyataannya di balik cerita rakyat gitu kan, di balik urban legend ini. Dan di sini kita mungkin baca dari salah satu artikel juga nih yang sama udah ya, kita bakal bahas juga asal usul dari Bloody Mary ini.
1: Apa tuh? Gimana tuh?
0: Jadi gini, cerita rakyat Bloody Mary ini telah beredar berabad-abad lamanya, itu udah lama banget sih. Nah, cerita mengenai Bloody Mary juga punya banyak versi di berbagai budaya. Versi awal nih ya, Bloody Mary menjelaskan cerita ini berkisah seorang wanita bernama Mary Ward yang dieksekusi sebagai penyihir pada abad ke-17. Dan cerita itu kemudian berkembang menjadi kisah seorang wanita misterius dengan rambut merah yang datang saat memanggil namanya 3 kali di cermin.
1: Dan nih insan muda ya, ternyata sering berjalannya waktu gitu kan ya, mitos tentang Bloody Mary ini tuh jadi sebuah tren di kalangan remaja buat nguji nyali. Jadi kayak pada penasaran gitu loh si para remaja di sana tuh gitu kan. Jadi emang mereka tuh bakalan pergi ke kamar mandi dengan cermin, terus juga matiin lampu, terus juga menyalakan lilin dan menyebut Bloody Mary sebanyak 3 kali ini. Konon katanya kamu tuh bakalan ngeliat wanita misterius yaitu Mary ini ya, dengan berlumuran darah di cermin. Bahkan katanya kamu tuh bakal ngalamin beberapa kejadian mistis yang menyeramkan. Ngeri ya.
0: Ngeri jujur ya. Mungkin yang semuda ada yang mencoba nih ya. Memanggil namanya gitu kan. Siapa tahu tiba-tiba
1: ada.
0: Tapi kita bakat dulu mungkin ya, sebelum bahas selanjutnya dengan beberapa trik untuk menemani kamu di malam harinya.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba di minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Culture Test of Indonesia di Debote Hotel Sukabumi dan Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget ya buat umum, jadi emang gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lunch, ataupun sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela tuh hadir membuat sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget pastinya. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini tuh beneran nyaman dan pas banget ya buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa yang juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja serbu Ramela Cultural Test of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Test of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes.

Kalau yang sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masal solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD bisa juga. Nah, si Masal adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masal juga ada aksesorisnya. Nah, si Masal juga ada handphone second juga loh. Nah, buat kamu yang HP-nya rusak bisa juga diservis di si Masal. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, enggaknya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Ya, segera kunjungi si Masal sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masal di Jalan Cobagi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masal. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857216216212. Senangnya belanja di si Masal. We'll be right back.

0: Oke, sebenarnya masih bareng Haidar dan juga
1: Shiva pastinya di acara Teror Frekuensi.
0: Dan tadi kita lagi membahas urban legend yang ada di luar negeri ya. Tempatnya ini ada di mana sih, Shiv? Itu, lu tau gak sih? Ludimir itu yang katanya tuh ini banyak banget berseliweran kan. Terus juga yang di mana ada beberapa juga versi yang menyatakan berbeda-beda gitu. Yang di mana ada dari urban legend kalau tapi ya masih sama sebetulnya. Mm-hmm. Beda-bedanya tuh ya kayak ini aja sih, kayak kalau
1: ya kan kena
0: ya yang di mana mungkin beda-beda gitu. Entah dari sudut pandang orang lain gitu kan, dari daerah-daerah. Seperti mungkin Nyi Roro Kidul.
1: Betul.
0: Nyi Roro Kidul tuh kan ada aja berbeda dari Yogyakarta seperti apa, dari pantai selatan Yogyakarta kan. Terus juga ada dari Pelabuhan Ratu mungkin cerita seperti apa. Ya, mungkin berbeda-beda gitu kan. Dan kali ini si Bloody Mary itu ada di mana nih yang sama muda? Apa kamu ada yang tahu bisa menebak nih ya? Yang dimana itu urban legend wanita berdarah di balik cermin. Nah, kita bahas lagi mungkin ya. Mitos Bloody Mary telah mempengaruhi banyak aspek budaya populer. Kisah Bloody Mary ini menginspirasi juga bagi penulis dan juga para kreator film ya. Di film horor, bahkan pada 2005 silam ada film horor yang berjudul Bloody Mary yang menggambarkan kisah seorang wanita yang diserang oleh hantu tersebut.
1: Terus di sini tuh ya, mitos si Bloody Mary ini tuh masih dipertanyakan juga ya sampai saat ini tuh gitu kan. Jadi emang ada yang beranggapan Bloody Mary itu hanya hasil imajinasi aja dan juga cerita horor yang disebarkan aja gitu kan. Dan di sini juga penjelasan ilmiah untuk apa yang mungkin terjadi ketika seseorang melihat wajah misterius di cermin mencakup efek optik dan juga emang suges aja sebenarnya gitu kan. Jadi emang saat mata terbiasa dengan kegelapan dan juga fokus pada cermin dalam keadaan cahaya yang minim, itu tuh bisa menciptakan ilusi yang menyeramkan katanya gitu. Jadi emang itu tuh sebenarnya ada yang bilang mitos, ada yang bilang juga beneran. Tapi ya kalau dari segi ilmiah sih itu mungkin cuma suges aja sebenarnya katanya gitu.
0: Oh, jadi emang kalau diambil positive thinkingnya gitu kan. Jadi ternyata ini hanya ini apa imajinasi, sugesti. Tapi nih ngomong-ngomong, kalau cerita ini ternyata enggak hanya ada di satu negara aja ternyata.
1: Oh, di mana aja tuh?
0: Istilah Bloody Mary paling sering berujuk pada tiga hal yang berbeda. Nah, ada ketiganya berasal dari negara yang berbeda pula. Yang pertama tuh ada Ratu Sejarah di Inggris. Asal-usul nama ini berasal dari julukan Ratu Mary dari Inggris, yaitu Mary Tudor, yang memerintah pada abad ke-16 dan dijuluki Bloody Mary, Mary yang berdarah, karena memerintah eksekusi bakar hidup-hidup terhadap ratusan yang menganut Protestan demi mengembalikan Inggris ke agama sebelumnya gitu kan. Okay. Ini dari permasalahan agama di abad ke-16 dahulu. Terus juga ada urban legend cerita hantu dari Amerika Serikat. Dan juga ini mirip sama Inggris sih. Legenda hantu cermin yang muncul jika namanya dipanggil berulang kali ini sangat populer sebagai cerita rakyat di Amerika Serikat dan juga Inggris. Nah, salah satu cerita yang menyebutkan hantu ini adalah jelmaan dari penyihir dan juga penyihir lokal yang ada di Amerika. Itu yang mungkin kita cerita juga tadi ya, kita bahas. Terus juga ada dari Perancis. Itu ya kalau disebutnya tuh minuman koktail. Nah, ini enggak tahu ya kalau di bahasa Perancis kayak gimana, ini kalau penyebutan bahasa Indonesianya kayak gitu. Ya, jadi ini tuh minuman campuran jus tomat dan juga vodka yang pertama kali diciptakan oleh Paris Perancis di era 1920-an oleh seorang bartender bernama Fernand Quitot. Nah, namun resepnya kemudian disempurnakan oleh, dan ini tuh menjadi hal yang dimana menyebutkan jadi kecelakaan. Gitu. Jadi emang ada dari berbagai negara gitu kan Bloody Mary itu. Ternyata enggak, iya ternyata enggak hanya satu aja, yang terutama enggak benua Eropa aja ternyata, ada di Amerika juga ternyata yang sama.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Oke, Insomnia masih bareng Haidar dan juga ya, dan saatnya kita bacain yang mungkin ini kejadian ya, yang kisah nyata yang beredar juga mungkin di media sosial nih, terutama di Threads ya, Insan Muda.
1: Betul nih, Insan Muda. Dan ini tuh kayaknya sebenarnya lebih cocoknya sama yang minggu kemarin sih. Karena pembahasannya tuh lagi-lagi tentang gunung.
0: Gunung
1: lagi, emang kayaknya di gunung tuh banyak banget ya. Kayak benar-benar tempatnya banget gitu kan. Ini juga ada yang lagi cukup ramai juga gitu kan, di mana emang ada salah satu pendaki yang dia tuh ngeposting foto di belakangnya salfok tuh ada orang tapi kok pucet gitu kan ya. Kayak mau dibilang editan juga enggak kayak editan gitu kan ya. Dan ini tuh salfoknya tuh karena komenannya sih. Jadi emang di komenannya tuh kayak adalah orang-orang yang emang dia tuh apa sih namanya tuh bisa ngeliat gitu kan ya. Apa sih namanya tuh kalau emang ngeliat tuh
0: indigo.
1: Jadi emang si indigonya tuh kayak ngeliat kalau emang si yang belakang itu tuh dia tuh adalah orang yang pernah hilang di gunung itu. Dan ada lagi yang komen, katanya mukanya tuh kayak mantan aku nih, namanya tuh Eza F. Ramadan. Lihat aja katanya di Facebooknya, dia juga tiba-tiba ngilang dulu, dicari di sosmed manapun gak ada. Cuma ya wallahualam gitu kan. Ini tuh dari komenannya Karafika Hedi ya. Dan pas udah dicari tuh ya Facebooknya, beneran mirip banget sama yang di belakangnya.
0: Mirip banget ya emang sih dari mukanya tuh kan. Cuman ya bedanya ini pucat aja gitu.
1: Betul.
0: Terus juga di sini ada yang berkomentar juga dari AR ya. Intinya di belakang itu bukan sekali muka muncul gitu kan. Bukan satu bang yang muncul, itu cuman yang lebih kuat menampakkan diri. Dan bang dan abang itu udah yang dipoto itu kan, ya gak sih? Yang di foto itu lebih kuat menampakkan diri. Bang ini mereka ingin sampaikan sesuatu sama kakak yang cuman kakak enggak bisa lihat mereka. Nah, mereka bisa lihat kakak dari lihat muka. Mereka pada enggak tenang, pengen cepat diketemukan jasadnya dan ingin dikuburkan dengan layak.
1: Betul.
0: Nah, dan aku lihat mereka sedih kayak pengen minta tolong banget dan semoga bisa cepat ketemu jasad mereka. Dan abang yang kita berdoa bersama sama semoga cepat ketemu biar mereka tenang semua. Dan ini tuh ungkapan dari yang indigo ya.
1: Betul. Dan ini juga gak cuma satu aja, di bawahnya juga masih ada lagi gitu kan ya, komen-komenannya gitu kan ya, yang dimana emang ini tuh ya itu tadi ada seseorang yang hilang gitu kan. Dan itu dia tuh masih lajang ya, umurnya sekitar 20-an. Ada bunian yang emang suka banget ke dia juga gitu kan ya. Jadi emang dia tuh kayak disembunyiin gitulah di semak-semak gunung. Dan sekarang dia tuh udah bisa keluar dari perkampungan bunian karena emang udah beradaptasi juga. Jadi kayak dia tuh kenapa muncul tiba-tiba di fotonya, karena emang dia tuh kayak pengen ditemuin lah karena udah lama hilang gitu kan ya. Dan apakah ini benar gitu kan ya, tadi yang namanya Eza ini, gak tahu juga sih. Tapi ya ini mirip banget soalnya ya gak sih, kayak mau dibilang bukan juga tapi mirip banget. Tapi kalau dibilang iya juga kita gak bisa mastiin.
0: Dan juga ya di sini ada beberapa orang yang mirip fotonya yang pernah mengalami hal kejadian sama. Dikatakan dia pernah foto di gunung. Terus juga ada bukan editan gitu. Emang di atas itu ada sosok apa ya? Enggak tahu apa ini tuh, merah. Tapi kayak manusia gitu kan. Ya manusia gitu kan. Dan ini di 2015 itu masih bisa dibilang AI itu enggak secanggih itu kan. Kayaknya belum ada enggak sih 2015?
1: Belum ada sih 2015.
0: Iya. Yeah. AI gitu. Tapi AI mah ada, teh AI gitu.
1: Ada AI mah.
0: Terus juga sini masih di sini juga ada beberapa hal yang mungkin berkomentar gitu kan. Yang bakar hutan kenapa enggak dingin? Oh gitu. Seperti itulah gitu kan. Ya banyak juga nih komentar-komentar dari netizen Indonesia yang kejadian ini gitu kan sama dia. Tapi kita bakal cut dulu kan berupa trik ketemu mereka di malam harinya.

0: Sama udah kerasa banget ya, udah di jam 10.56 ya.
1: Betul sekali nih insan muda.
0: Dan berarti udah saatnya kita bakal mengutarakan rekaman horor untuk di malam kali ini. Ada teror di pabrik. Dan satu lagi mungkin kita bakal rahasiakan ya untuk pengen kamu di malam berikutnya. Jadi kemudian kemana-mana, stay tune terus TMS Radio bareng Haidar dan
1: juga Shiva pastinya.
2: Orang bilang setiap tempat pasti punya cerita. Salah satunya pabrik garmen ini, tempatku bekerja sekarang. Pabrik ini punya cerita yang terpendam dalam bayangan mesin-mesin tua. Malam itu aku dan Rudy ke pabrik buat cek mesin. Namun udara dingin dan sepi. Rasanya kayak ada yang gak beres.
3: Hen, mana ngerasa tuh sih? Iya, meni poek pisannya. Jadi asa terparu ruguh gitu eh, kena rasa anteh.
4: Tenang Rud, paling oge masalah listrik hungkul. Pan urang ka dieu teh arek ngecek meureun. Tiis mah atuh da pasti da geus penting.
3: Heh, Hen. Astagfirullah. Eta tempo mesin gerak sorangan. Perasaan mah urang teh nyabak mesin eta deh. Sumpah.
4: Eh, kelak-kelak orang cek kelak. Aduh, iya mah saklarna nu macet. Coba pang cabutkeun heula kabel daruratna.
3: Eh, beres, Hen. Aslina. Tapi tetep we hurung eta mesin. Jiga nama ieu mah lain masalah kelistrikan deh. Pasti aya nu aneh di dieu ieu mah.
4: Matakna tong loba ting nonton horor. Jadi kieu pan. Bisa we eta teh emang aya masalah dina mesinna.
3: Atuh mah nya we atuh Hen, eta mesinna bisa hurung tapi ulah listrik kan.
4: Aduh, geus lah Rud. Mending urang buru-buru bereskeun ameh gancang balik.
3: Mane mah teu percaya an Hen. Daelah, kegemane ngasaan sorangan.
2: Aku fokus buat benerin mesin yang rusak tadi. Tapi tiba-tiba,
4: astagfirullah. Naon eta?
3: Tuh panen, curangnya naon. Di dia mah itu beres. Ayo orang balik we. Isukan deui gak beres kena. Asa merinding kieu orang mah.
4: Kela, orang cek ruang kontrolna. Bisi gangguan nanti dinya. Mana tungguan we di dianya.
2: Aku membuka pintu ruang kontrol dan di sana aku lihat sesuatu yang bikin aku membeku.
4: Wow, astagfirullah, sama nih. Arek naon di dieu?
1: Tolongan orang.
3: Hen, aya naon? Mane kunaon, Hen?
4: Ieu Rud, bieu aya awewe. Tadi manehna nangtung di hareupeun panel listrik pake seragam pabrik, tapi da geus lusuh. Beungeutna ge tias kitu.
3: Ah, cek urangnya naon, Hen. Hayu balik. Mah bener lamun dilanjut ge.
4: Tapi ieu kumaha, Rud? Pan pagaweanna ge can beres.
3: Lah, kumaha isukan we? Nu penting mah ayeuna urang balik we.

0: Sampai pulang kosan, aku langsung mandi cepat karena masih merinding banget. Muka cewek itu tetap terngiang-ngiang. Matanya seolah mencari sesuatu. Mulutnya seolah mau ngomong, tapi gak bisa. Waktu itu Rudy nelpon aku, namun suaranya masih gemetar.
1: Halo Wen, mana? Sare Chan. Aing tadi teh aslian. Eta teh awewe asli atawa curik? Urang asa sieun euy. Jadi teu bisa sare kieu.
0: Teuing urang geureud. Tapi mesti nuhurung sorangan mah. Eta beneran pan tadi. Isukan urang tanyakeun we lah ka Pak Joko. Pan Pak Joko geus lila gawe di pabrik eta. Pasti atuh Pak Joko mah nyahoeun naon anu sebenarnya terjadi.
1: Heueuh atuh. Tapi urang geus kapok ah. Bung deui ka pabrik peuting-peuting.
0: Heueuh, sugan we eueuh pagawean peuting-peuting. Tapi da kumaha deui atuh ngaranna ge gawe kudu profesional.
2: Aku lihat ke arah pabrik yang terlihat gelap di kejauhan. Seolah-olah dia lagi nunggu aku kembali. Beberapa hari kemudian, telepon dari kepala produksi bikin aku harus kembali ke pabrik pas malam-malam.
3: Assalamualaikum, Hendra.
0: Waalaikumsalam, Bu. Aya naonnya wengi-wengi nelpon? Aya nu bisa dibantos?
3: Iya, Hen. Mesin produksi bagian hareup rusak parah, euy. Isukan produksi kudu tetep jalan. Jadi pang benerkeun peuting IOG-nya.
0: Oh, enya, Bu. Mungkin saya ke pabrik. Aduh, kudu we atuh ka pabrik deui peuting-peuting. Hayang nolak, tapi da butuh keneh gawe. Si Rudy deui diajakan ka pabrik teh kalah alesan gering. Hayaya wae.
2: Sampai di sana, aku lihat ada Budi yang juga disuruh lembur. Dia duduk sendirian di tengah kegelapan.
4: Hendra, kamu keur lembur oge?
0: Heeh, Bud. Ning kamu ge di dieu keur lembur oge lin?
4: Heeh, biasa dicita ngecek barang sesa produksi. Pan isukan aya produksi gede-gedean.
0: Heeh, nyaeta. Mana aya mesin nu rusak deui. Jadi weh kudu lembur jeung ngabenerkeun. Eh, Bud. Urang arek nanya.
4: Nanya naon emang?
0: Bud, maneh pernah ningali awewe teu di dieu pas peuting-peuting?
4: Pernah sih, kadang orang ningali aya bayangan kitu, tapi orang pikir eta ngan hayalan orang hungkul. Kunaon emang? Astagfirullah, Hen, eta suara mesin pan? Lain kabeh nu gawe teh geus baraliknya.
0: Kayaknya orang tingali heula. Mana tungguan we di dieu?
2: Aku mencoba mendekat ke sumber suara. Dan di sana aku lihat dia lagi. Wanita yang sama kayak malam itu. Dia lagi ngejalanin mesin.
0: Halo, teh, punten, kunaonnya peuting-peuting masih kena di pabrik? Lainna peuting ieu teh, uweuh lemburnya.
5: Orang kudu mereskeun jahitan ieu.
3: jahitan orang can beres-beres di kamari. Padahal iya teh pesanan penting nu kudu orang bereskeun.
0: Hah? Pesanan? Perasaan pesanan anu ngadesek da ayeuna mah. Ari teteh saha sabenerna? Ning saya can pernah ningali tetehnya.
3: Saya Sri Astuti. Saya geus lila gawe di pabrik ieu.
0: Sri Astuti. Asa can pernah ngadenge da ngaran eta teh?
3: Ah, mane tong loba tanya lah. Orang kudu bereskeun jahitan iya ayeuna oge. Geus kayak itu indit.
0: Tapi teh, ieu teh tos hampir tengah peuting. Kabeh karyawan oge tos parulang. Tinggal teteh hungkul. Teteh teu sieun apa?
3: Ah, ngaganggu wae mane mah. Geus ah, orang harap indit.
0: Tunggu. Teh Sri.
2: Sri menghilang gitu aja, kayak ditelan kegelapan. Aku balik ke Budi. Aku harus tahu siapa Sri sebenarnya.
1: Kamu kunaon, Hen? Aya naon tadi?
0: Eta Bud, tadi aya awewe manehna keur ngajahit, tapi pas orang tanya teh langsung kabur. Lamun teu salah, tadi teh ngarana Sri Astuti. Kamu nyaho teu?
4: Sri Astuti. Oh, genep bulan lalu pas kamu can asup gawe di dieu, aya karyawan pabrik anu katabrak truk. Pas arek berangkat gawe gitu.
0: Hah? Seriusan? Terus kumaha Kak Yana?
4: Karyawan eta teh maut di tempat.
0: Maut. Berarti anu ngobrol jeung urang tadi.
4: Ih, tong ngawur ih. Jadi merinding kieu jadina. Geus ah, urang rek balik heula, ada pagaweana ge geus beres urang.
2: Aku cuma bisa ngangguk dan masih kebingungan. Besok paginya aku langsung ke ruang HRD untuk mencari temen aku Sari. Aku harus tahu kebenaran tentang Sri.
0: Sar, aku arek nanya ke kamu. Kamu pan geus lilanya gawe di dieu teh. Kamu nyaho teu tentang awewe anu ngaranna Sri Astuti?
3: Hah, Sri Astuti? Sanyaho aku sih eta teh karyawan anu maot beberapa bulan ka tukang. Kunaon emang?
0: Seriusan, Sar? Kamu teu ngawadul pan? Bisi we salah orang.
3: Arek naon atuh urang ngawadul? Kela coba urang cek heula data karyawana, bisi kamu tepercaya mah.
2: Sari langsung cek database karyawan dan ternyata
3: Hen, ternyata bener nih. Sri Astuti emang geus maot genep bulan sameme kamu gawe di dieu. Tuh, di dieu oke, dijelaskeun lamun kematianna disebabkeun katabrak ku truk pas arek berangkat gawe.
0: Astagfirullah. Beneran kamu teh? Tapi kunaon puting aku ningali manehna keur lembur? Keur ngajahit kitu da?
3: Hen, si Sri teh emang karyawan terbaik di pabrik ieu. Manehna ge emang selalu ngabereskeun tugasna bahkan lamun kudu lembur.
0: Pas ditanya teh cenah, aya pesenan anu kudu dibereskeun. Emang bener eta teh?
3: Emang bener. Cenah mah aya pesanan loba jang ka luar negeri. Tah poe pas si Sri maot, manehna teh kudu ngabereskeun baju terakhirna, tapi terlambat. Pabrik oge hampir rugi loba pisan gara-gara eta.
0: Jadi manehna can tenang teh gara-gara eta?
3: Mungkin ya, Hen. Mungkin manehna teh can tenang gara-gara aya nu can manehna bereskeun.
2: Setiap aku lembur malam, kadang aku masih dengar suara itu. Tapi kali ini aku enggak takut. Cuma ada rasa sedih di hati aku. Sri Astuti,
0: seorang pekerja yang setia yang masih terjebak dalam jahitan malam yang belum selesai.

0: Namaku Fatimah, tapi biar lebih akrab, panggil aku Fatim. Umurku 18 tahun, hobiku membaca dan menggambar. Kalau ditanya apa yang paling aku suka banget menghabiskan waktu di kamar. Tapi akhir-akhir ini ada sesuatu yang menggangguku. Teror mistis yang terus menghantuiku, terutama di kamarku. Ada pisan, kok bisanya boneka beruang nu gedenya hampir jiga aku jatuh sorangan. Apa aku teh lupa nyimpen nu benernya? Tapi perasaan tadi teh di tengah kasur dah. Ah udahlah, rarasaan aku hungkul meren. Aku coba abaikan semuanya, memilih tetap fokus membaca. Tapi kejadian aneh gak berhenti di situ. Tiba-tiba raket yang biasanya aku gantung di dinding jatuh gitu aja.
1: Astagfirullah, naon ieu teh? Apa aya angin gedenya? Tapi pan, jendelana katutup. Ih, jadi merinding kieu.
0: Aku gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi aku makin parno waktu pintu kamarku tiba-tiba berderit. Kayak ada seseorang yang mau membukanya. Aku benar-benar ketakutan waktu itu.
1: Ya Allah, naon deui ieu? Ya Allah, astagfirullah.
2: Dur, Kak Fatim.
1: Astagfirullahalazim.
2: Ari Kak Fatim teh kunaon jiga nu ningali jurik wae.
1: Ih Bima, kunaon sih ngaruaskeun wae? Bejakeun hek ka si ayah jeung si ibu.
2: Sok we da si ayah sama si ibu nage mau pergi. Be.
1: Mau pergi ka mana emang?
2: Jalan-jalan atuh. Ini Bima ge mau ikut. Kakak mah di rumah we nya. Eh, kakak hati-hatinya sendiri di rumah. Bisi ayah jurik.
1: Ih, Bima.
0: Karena keisengan Bima, aku menjadi semakin parno. Apalagi saat itu tiba-tiba aku mendengar seperti ada yang melempar sesuatu ke jendelaku.
1: Ih, astagfirullah. Saha eta? Aduh, jadi merinding kieu. Tapi ah, si Bima meren eta mah. Si Bima pan sok usil.
0: Waktu itu kebetulan udah isya. Aku langsung pergi sholat. Tapi waktu aku lagi khusyuk sholat, aku dengar suara aneh dari arah nakas di samping kasurku. Aku benar-benar kaget waktu lihat gelas berisi air dan sendok gerak sendiri.

0: Aku nyelesain sholatku dengan terburu-buru. Dengan rasa takut, aku berusaha mendekat. Tapi anehnya, gelas dan sendok itu tiba-tiba berhenti gerak.
1: Iya, beneran.
0: Jujur, aku takut banget. Aku berusaha untuk mengabaikan semua itu. Tapi teror mistis itu kembali terulang.
2: Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, aya naon ieu teh? Perasaan teu pernah masang alarm jam sakieu.
0: Waktu itu, aku lagi ngerjain tugas menggambar. Tapi karena kecapean, aku malah ketiduran. Di tengah malam, karena udara makin dingin, aku terbangun dari tidurku. Belum juga nyawaku terkumpul, aku dibuat kaget sama bayangan putih yang berdiri di sela-sela pintu kamarku. Bayangan itu terlihat kayak sosok laki-laki dengan pakaian putih yang menutupi seluruh tubuh dan wajahnya.
2: Saha eta? Arek naon di dieu?
0: Sosok itu cuman diem dan gak jawab apapun. Aku coba untuk mengumpulkan kesadaranku dengan mengucuk mata dan fokus. Tapi anehnya, sosok itu tiba-tiba hilang.
2: Hah? Kamana lalaki tadi? Tak mungkin. Ia pasti mimpi. Ia ngan rasaan aku hungkul, Pat. Udahlah, mending beberes, terus tidur deh.
0: Lagi-lagi, aku coba mengabaikan rasa takutku. Aku memilih beranjak ke kasur untuk melanjutkan tidurku. Malam itu bukan terakhir kalinya aku lihat penampakan sosok laki-laki berbaju putih itu. Sosok itu beberapa kali menampakkan dirinya di berbagai tempat di rumahku. Pagi itu, seperti biasa, aku bantu ibu menyiapkan sarapan di dapur. Waktu itu, aku dan ibuku lagi masak nasi goreng favorit kami.
3: Fatim, pengambilkan telur duanya di kulkas.
2: Siap, Bu.
3: Fatim, sama ayamnya nya sekalian.
2: Iya ibu, nu paling gelis.
0: Waktu aku pergi ke arah kulkas, aku benar-benar kaget. Waktu sosok laki-laki itu tiba-tiba berdiri di hadapanku.
2: Ih, Indit, karitu, tau gak ganggu.
3: Fatim, kamu teh kunaun? Astagfirullah, ayah naun.
2: Hente bu. Eta tadi ayah ucing bu, Fatim rewas.
3: Astagfirullah, ari kamu ngererewas wae. Sugan teh ayah naun. Udah ayo orang masak deui. Si ayah jeung si ade udah nungguan, lalapar.
2: Inya bu.
0: Sosok itu hilang waktu ibu datang. Aku coba untuk bersikap biasa saja. Walau sebenarnya aku benar-benar kaget dan ketakutan. Tapi aku gak mau bikin ibu khawatir. Siang harinya aku ngelanjutin tugas menggambar di kamarku. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba aku ngerasa merinding banget. Dan aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin aku dari jendela.
2: Aduh, kunaon jadi merinding kieunya. Asa aya anu ningalikeun. Tapi saha? Tingali tongnya, tapi lamun ningali sieun. Lamun teu ningali penasaran.
0: Dengan penasaran, aku memberanikan diri menoleh ke arah jendela. Aku benar-benar kaget waktu melihat sosok laki-laki itu berdiri di balik jendela kamarku.
2: Ih, astagfirullah. Sama nih. Arek naon didinya? Stop. Stop ngeganggu orang. Indit. Indit dia.
0: Sosok itu tetap diam dan gak lama menghilang. Aku benar-benar putus asa. Aku udah gak tahan lagi. Aku cuma bisa nangis dan berharap sosok itu gak ganggu aku lagi. Suatu malam, aku dan keluargaku berkumpul di ruang keluarga. Kami sedang menonton TV sambil menikmati cemilan buatan ibu. Tapi malam itu aku gak bisa nikmatin apapun. Aku benar-benar gelisah. Aku takut sosok itu bakal ganggu aku lagi.
3: Fatim, kunaon asa pararucit gitu? Kamu sakit?
1: Hante bu, Fatim teh naon? Kacapean hungkul meren?
4: Tong lebeting gadang Fatim. Kudu dijaga kesehatan teh. Bisa nanti sakit.
1: Iya ayah, siap.
4: Iya, kamu kudu loba istirahat. Beres iya, langsung tidur ya. Tong banyak pikiran, lamun ayah naon, cerita we ke ayah.
0: Aku gak berani ceritain semua ini sama siapapun. Aku takut mereka gak akan percaya sama aku. Atau malah ikut ketakutan. Keesokan harinya, di sore hari, Rina, sahabatku, datang ke rumahku. Kami rebahan sambil ngobrol di kasur. Biasanya kalau Rina datang, aku sama Rina bakal ngobrol dan bercanda sampai lupa waktu. Tapi di sore itu aku cuman diem. Aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin aku.
5: Kamu teh kunaon sih Fatim? Asa ngalamun we ti tadi ditanya oge cicing we. Aya nu dirahasiakeunnya. Aya naon? Carita atuh ka aku. Aku pan sahabat kamu cenah.
0: Aku cuman diam. Aku bingung. Aku gak tahu harus ceritain masalah itu ke Rina atau gak usah.
1: Aku tenanaon Rina, ngan ker kacapean hungkul.
5: Beneran?
1: Heeh, beneran.
5: Ya udah atuh, kalau gitu mah. Oh iya, Fatim, malam ini aku nginepnya, mumpung malam Minggu, mama jeng bapak aku ge lagi keluar kota.
1: Heeh, gae. Ngan ulah gandengnya Sarena. Kamu mah sok ngorok.
5: Ih, meni kitu.
1: Hahaha, bercanda tuh.
0: Malam harinya, sekitar jam 11 malam, aku dan Rina bersiap untuk tidur. Aku benar-benar ngantuk setelah maraton drakor. Saking ngantuknya, aku langsung terlelap dalam mimpi. Tapi aku benar-benar gelisah. Dalam mimpiku, sosok pria itu berdiri di hadapanku. Mimpi itu terasa nyata. Aku udah gak tahan lagi dengan teror mistis ini. Saking putus asanya, aku beraniin diri ngomong.

0: Saha kamu teh sebenarnya? Kunaon ngaganggu aku wae? Aku teh nyaho kamu saha? Naon nu kamu hayang? Tapi tong ngaganggu, tong ngaganggu aku. Aku embung boga masalah jeung kamu. Dirinya kita teh beda. Namun kamu emang tinggal di dieu. Kamu hega ya tinggal di dieu. Tapi tong pernah ngaganggu aku. Tong ngaganggu.
1: Astagfirullah, Patim. Hei, Patim, kunaon? Bangun, hei.
2: Aku membuka mataku, keringat bercucuran di seluruh tubuhku. Aku benar-benar ketakutan. Aku memeluk Rina dan ngeluapin tangisku di sana.
0: Rin, aku sian, Rin. Dia gak ganggu aku wae.
1: Aya naon, Patim. Coba kamu tenang heula. Carita lalaunan.
0: Sebenarnya aku hayang carita ke kamu. Tapi kamu janji heulanya tong rewas. Jeung tong bebejah ka sasaha heula.
1: Heueuh, janji. Aku pan bisa dipercaya. Sok ayeuna carita, aya naon sabenerna?
2: Dengan ragu, aku mulai menceritakan semua kejadian aneh yang kualami kepada Rina.
0: Tapi nu paling sering teh aku sok ningali sosok lalaki make baju bodas, terus banget nage katutup kain kitu. Aku ge teu nyaho eta saha, terus naon kahyangna? Aku sieun pisan, Rin. Aku teu nyaho kudu kumaha?
2: Rina mendengarkan ceritaku dengan seksama. Dari tatapan dan gerak tubuhnya, aku tahu dia sangat terkejut dan khawatir.
1: Astagfirullah, Fatim. Kunaon teh carita tipas itu atuh? Kunaon kamu teh nyimpen ieu sorangan?
0: Aku sieun, Rin. Aku sieun kalian teu percaya. Aku sieun lamun aku carita, semuana jadi sieun. Aku embung jadi beban sasaha.
1: Udahnya, kamu tenang. Kamu teu kudu sieun deui. Aku percaya ka kamu. Aku di dieu maturan kamu. Lamun aya nanaon, caritanya tong dipendem sorangan.
0: Nuhun ya, Rin. Kamu emang sahabat aku. Nuhun pisan, kamu selalu aya jang aku.
1: Udah, tong nangis. Kita hadapi bebarengannya.
2: Malam itu, setelah nyeritain semuanya ke Rina, aku ngerasa lebih tenang. Walaupun teror itu kadang masih ada, tapi gak separah dulu. Aku cuman berharap semoga suatu saat dia takkan pernah ganggu aku lagi.

0: rekaman yang dimana satu itu bercerita tentang teror yang ada di pabrik ketika sedang shift malam.
1: Betul, ini insan muda.
0: Dan juga mungkin ini pernah terjadi mungkin ya sama kamu yang pernah kerjanya tuh emang di shift malam gitu kan.
1: Betul.
0: Karena biasanya kalaupun di shift malam tuh ada aja hal-hal yang mungkin mengganggu ketika kita sedang beraktivitas, terutama lagi bekerja. Entah mungkin gangguannya dari benda yang geser atau emang suara-suara yang aneh atau bahkan mungkin emang menampakkan diri gitu.
1: Iya, kalau emang kayak dia berani banget ya.
0: Ya, yeah, dan karena juga ini salah satu rekaman yang dibuat dari insan muda yang bercerita yang emang bekerja di salah satu pabrik yang ada di Sukabumi ya. Tapi kita gak akan nyebutkin ya di mana tepatnya pabrik tersebut. Dan beda-beda insan muda ya, udah di jam 11 lebih 42 menit lagi aja ternyata ya.
1: Betul, insan muda, nih waktunya kita untuk pamit. So, terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune, yang udah dengerin kita dari awal banget ya sampai akhir gitu.
0: Dan juga mungkin mohon maaf ya bila salah kata selama kita mengudara, dan juga mohon maaf mungkin kita menakuti kamu di malam Jumat ya nih insan muda.
1: Tidak berniat menakuti, tapi ya kalau kamu takut berarti emang
0: harus hati-hati. Karena kita nggak tahu ya, kita mungkin buat kamu yang lagi sip malam sendirian, kamu nggak tahu nih apa kamu sendirian atau malah ada yang menemani insan muda. Akhirnya kalau kita di sini Hidar
1: dan juga Shiva on the pamit.
0: See you next time and bye bye.
2: Izinkan sang waktu berlalu menunggu, biarkan.

تروجع سنيا جلابني يمزجتي.